Beralih ke dunia olahraga, Federasi Sepak Bola Italia resmi menunjuk kembali Roberto Mancini sebagai pelatih kepala tim nasional Italia hingga Piala Dunia 2030. Mancini menyebut penunjukan tersebut sebagai sebuah kehormatan dan menegaskan fokus utamanya adalah membangun kembali kekuatan Gli Azzurri setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ia optimis Italia dapat kembali bersaing di level tertinggi dengan kerja keras dan dukungan semua pihak. Mancini sebelumnya sukses membawa Italia menjuarai Piala Eropa 2020. Setelah restrukturisasi tim nasional, FIGC juga menunjuk Claudio Ranieri sebagai direktur teknik sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali prestasi sepak bola Italia.

Radua, udah pada punya RRI digital atau belum? Hayo, coba dicek handphonenya. Kalau belum, kamu bakalan ketinggalan informasi-informasi dan juga semua hiburan yang ada di RRI nih, teman Radua. Jangan sampai ketinggalan. Nah, buat kamu nih, tim yang gak bisa lepas dari HP sama kayak aku, sekarang kamu bisa dengerin siaran favorit langsung dari smartphone lewat aplikasi RRI digital. Tinggal buka Play Store ataupun App Store, klik aja RRI Digital, terus download dan pilih program 2 RRI Bogor. Mau musik, obrolan ringan ataupun info hits, semuanya ada di situ. Nggak ribet, nggak ketinggalan zaman, makanya yuk download RRI Digital sekarang.

Karsa. Setiap diri manusia memiliki karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa disebut dengan kemauan atau kehendak. Hal ini tentunya berbeda dengan keinginan. Keinginan lebih mendekati pada senang atau cinta, yang kadang-kadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan lainnya. Dari seseorang pada waktu yang sama, keinginan belum menuju pada pelaksanaan. Kehendak atau kemauan adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan. Apalagi keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Adapun kehendak muncul melalui sebuah proses, antara lain, ada stimulan ke dalam panca indera kita yang pasti akan terasa. Timbul keinginan-keinginan yang besar, timbul kebimbangan di mana menimbulkan proses untuk memilih, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan, dan keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan selanjutnya akan dilaksanakan. Perbuatan yang dilaksanakan dengan kesadaran dan dengan kehendaklah yang disebut dengan perbuatan budi pekerti.

2 informasinya masih dari seputaran olahraga dulu nih. Ada legenda sepak bola Prancis, Zinedine Zidane. Ini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim Prancis sampai dengan 2030 nanti nih. Dia ini menggantikan Didier Deschamps yang mengakhiri masa baktinya setelah 14 tahun menangani Les Bleus. Nah, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, itu bilang kalau penunjukan Zidane ini sebagai momen bersejarah tentunya, yang menurutnya melatih tim nasional memang sudah lama menjadi impian mantan bintang Real Madrid itu. Zidane juga mengaku bangga akhirnya dapat kesempatan mimpin tim yang pernah dia bawa menjuarai Piala Dunia di edisi 1998. Bahkan nih ya, selama 5 tahun terakhir dia mengaku menolak sejumlah tawaran melatih klub karena pengen fokus nunggu kesempatan menangin timnas Prancis. Sebagai pelatih, Zidane punya catatan prestasi gemilang bersama Real Madrid. Dia sukses mempersembahkan 3 gelar Liga Champions secara beruntun dan juga ada 2 trofi Liga Spanyol. Tugas pertama Zidane bersama Les Blues tentunya akan dimulai pada UEFA National League September nanti. Prancis dijadwalkan menghadapi Turki, Belgia, dan Italia sebelum memulai perjuangan di babak kualifikasi Piala Eropa 2028. Wow, nampaknya PR-nya langsung banyak ya. Federasi Sepak Bola Prancis berharap tentunya kehadiran Zidane ini mampu membawa timnya kembali berjaya di pentas sepak bola dunia.

0: Kak Widi, lagi ngapain sih? Kok kotor-kotoran gitu?
1: Ini deh, kakak tuh lagi nanam pohon. Biar halaman rumah kita jadi hijau deh.
0: Tapi kenapa harus kakak? Kan ada yang lain.
1: Dek, nanam pohon itu bentuk rasa cinta kita sama lingkungan. Kita juga bisa terhindar dari bencana banjir, tanah longsor, dan juga polusi udara. Jadi kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi?
0: Iya juga ya, Kak. Ya udah deh kalau gitu, sini aku bantuin.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Ini informasi yang berhubungan dengan cuaca. Pemerintah mengimbau kita nih mulai bersiap menghadapi potensi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino Godzilla yang diperkirakan terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY itu bilang kondisi ini tuh berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang. Dampaknya bisa berupa kekeringan yang mengganggu pasokan air, sektor pertanian sampai dengan aktivitas ekonomi. Makanya nih, pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya itu dengan memastikan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan waduk punya cadangan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat plus mendukung irigasi. Sementara itu, BMKG juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Untuk wilayah Jabodetabek, BMKG bersama BPBD DKI Jakarta siap menggelar operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan jika kemarau berlangsung terlalu lama. Pemerintah pun mengajak masyarakat yang mengajak kita buat menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca resmi agar dapat mengantisipasi dampak musim kemarau dengan lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum

Teman Proyek 2, jadi aku tuh lagi apa namanya ya, selama perjalanan ke sini gitu kan, ke studio Proyek 2 melewati Jalan Tentara Pelajar. Nah, entah kenapa aku kok agak keusik sama kabel-kabel yang sebenarnya diikat gitu kan, tapi terlalu banyak begitu. Sebenarnya bisa enggak ya itu untuk disterilkan ataupun yang sudah tidak terpakai gitu dicopot-copotin aja deh supaya lingkungannya juga terlihat lebih rapi. Nah, aku kan bingung kan ya, aku mau ngaduinnya kemana? Eits, aku baru ingat, ternyata aku tuh bisa ngaduin itu tuh masalah-masalah seputaran fasilitas umum, pelayanan umum, fasilitas publik gitu teman-teman Proyek 2, langsung di RRI. Di mana? Di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah, kamu juga kalau misalnya ngalamin kayak aku, enggak usah ragu untuk cerita di sini. Ceritain aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu ini bakalan diteruskan ke pihak terkait. Jadi suara kita tuh bisa benar-benar didengar dan mendapatkan solusi nyatanya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Aku udah laporin nih teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Teman terbaik.

Buat kamu yang aku cat lovers, pasti punya ras kucing favorit. Nah, ada beberapa jenis kucing yang lagi hits banget karena tampilannya lucu. Karakternya tuh bikin susah nggak jatuh hati. Yang pertama ada Munchkin. Ciri khasnya itu tentunya kakinya yang mungil alias pendek. Tapi jangan salah, si kecil ini super aktif, lincah, dan gampang akrab sama siapa aja. Terus ada juga yang lagi hits, ada Ragdoll. Ini tuh kayak boneka hidup gitu dong. Nah, matanya biru, bulunya tebal, tapi lembut. Plus karakternya kalem banget. Tipe kucing yang paling betah dipeluk ataupun paling suka dimanja gitu sama majikan. Terus kalau kamu suka yang chubby-chubby, ini ada British Shorthair. Ini wajib masuk wishlist kamu. Badannya gempal, pipinya tembem, mukanya selalu kelihatan serius tapi gemesin. Nah, selain itu kucing ini juga pintar, gampang beradaptasi, dan cocok buat keluarga. Nggak heran banget kalau harganya lumayan bikin dompet mikir dua kali sih. Tapi nih, mau ras apapun, Taman Pro 2 yang penting tetap dirawat dengan baik, dikasih makan yang bergizi, dan tentunya banyak kasih sayang. Harus. Soalnya nih, anak bul yang bahagia bakal tumbuh sehat, aktif, dan makin bikin rumah kerasa rame sama kebahagiaan.

0: Gaul.
1: Cinta.
2: Percaya diri.
3: Kreatif.
4: Berani.
5: Konsentrasi.
6: Fokus.
7: Relax.
8: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
9: Mari berperang melawan narkoba.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, ah. Jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir! Banjir, ah. Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, ah.
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepet, ah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

tadi informasinya untuk para pecinta kucing. Kali ini buat kamu yang seneng banget melihat langit, ada apa tuh? Jadi nih, jangan sampai kelewatan. Malam ini langit bakal dihiasin sama Book Moon, teman Pradua, ataupun bulan purnama rusa. Nah, fenomena ini tuh jadi spesial karena merupakan bulan purnama pertama setelah titik balik matahari musim panas. Nah, purnama rusa sendiri dikenal sebagai bulan purnama yang posisinya paling jauh dari matahari sepanjang tahun. Jadi ketika muncul di dekat cakrawala, bulan bakal kelihatan lebih besar dan berwarna lebih terang. Tapi tenang nih, ini cuma efek visual yang dikenal sebagai ilusi bulan. Nah, nama bulan ataupun purnama rusa sendiri diambil dari tradisi Amerika Utara karena bulan Juli ini menjadi waktu rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk barunya. Kalau mau lihat pemandangan yang maksimal, cari lokasi yang minim sama polusi cahaya, kayak di perbukitan, area terbuka, atau arahkan ke pandangan kamu ke ufuk timur ketika bulan mulai terbit. Gak cuman itu, langit malam ini juga rame banget karena ada 3 hujan meteor aktif yang akan menghiasi langit. Jadi siap-siap begadang dan jangan lupa abadikan momen langka ini kalau cuacanya cerah.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kalau tadi aku sempat ngeinformasiin ada RRI digital. Nah, kalau misalnya aku butuhnya informasi-informasi yang berupa tulisan, tenang nih teman Produa, ada rri.co.id. Kamu bisa dapetin berbagai macam informasi di situ, mulai dari musik, hiburan, terus info-info yang viral, semuanya ada. Cukup buka HP kamu, buka browser, ketik rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Makanya deh, yuk jadi remaja update bareng RRI.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tanpa adanya kemauan keras, kita tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Radio station BTSN.

Kapan belum? Ayo, di antara kamu nih yang punya aktivitasnya di siang hari, jangan lupa sarapan ya. Nah, sarapan itu penting banget untuk mengisi bensin tubuh kita sebelum mulai aktivitas loh teman Projo. Kalau perut kosong, biasanya badan jadi lemes, susah fokus, bahkan kepala ini bisa kerasa pusing tiba-tiba. Selain bikin tubuh lebih berenergi, sarapan juga membantu otak kita bekerja lebih maksimal. Jadi buat yang sekolah, kuliah, ataupun kerja, konsentrasi dan daya ingat bisa lebih terjaga sepanjang hari. Nggak cuma itu, sarapan juga ngebantu menjaga metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik, sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Makanya nih, jangan asal kenyang. Pilih menu yang seimbang, kayak telur, sayur, buah, susu, atau roti gandum. Ini supaya gizinya lebih lengkap. Intinya, nggak perlu menu yang mewah-mewah banget. Yang penting jangan sampai melewatkan sarapan dengan makanan yang bergizi. Karena memulai hari dengan perut terisi, ini bisa bikin badan kita lebih fit, pikiran lebih fokus, moodnya juga lebih oke nih teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Teman Pro 2, musim kemarau di beberapa tempat sudah mulai mengalami yang namanya kekeringan nih, Teman Pro 2. Nah, pada kebayang gak sih kalau suatu hari air bersih jadi barang yang langka? Padahal air itu kan kebutuhan utama untuk kehidupan manusia. Nah, bumi memang terdiri dari sekitar 97,5% air, tapi sebagian besar adalah air laut yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Sementara air yang layak digunakan manusia hanya sekitar 2,5% aja. Artinya kan ketersediaan air bersih sebenarnya sangat terbatas nih, Teman Pro 2. Saat ini krisis air bersih menjadi masalah yang dialami banyak negara termasuk Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini semakin serius. Pertama, jumlah penduduk yang terus bertambah membuat kebutuhan air itu semakin meningkat. Terus yang kedua, distribusi air bersih belum merata di berbagai wilayah. Selain itu, pencemaran air akibat sampah, limbah industri, dan aktivitas manusia juga bikin kualitas air semakin menurun. Masalah lain yang ikut memperparah ini adalah penggunaan air tanah secara berlebihan, terutama di kawasan perkotaan seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sampai dengan apartemen. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, ketersediaan air bersih bisa semakin terancam nih, Teman Pro 2. Makanya nih, diperlukan langkah-langkah nyata supaya air tetap terjaga.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop. Dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun, dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: FM, teman terbaik kamu.

Radio kita masih ngebahas seputaran yang berhubungan dengan air. Nah, kalau misalnya krisis air bersih gitu kan ya, sampai terjadi, apa yang harus kita lakukan sebelum ataupun untuk mengurangi krisis air bersih itu? Yang pertama, yang paling mudah itu adalah menghemat penggunaan air. Mulai dari hal yang kecil seperti mematikan keran ketika tidak digunakan, gak buang-buang air minum, sampai dengan memanfaatkan kembali air bekas yang masih bisa digunakan. Misalnya nih, air cucian beras buat nyiram tanaman, kayak gitu deh. Selain itu, jangan membuang sampah ke saluran air. Sampah yang menumpuk itu bisa mencemari sumber air dan bikin kualitas airnya tuh jadi jelek. Terus, upaya lain yang juga penting adalah menanam pohon dan juga melakukan penghijauan. Nah, si akar pohon ini ternyata membantu menyerap air ke dalam tanah, jadi bisa jadi cadangan air, bisa tetap terjaga. Nah, kita juga bisa bikin tempat penampungan air hujan sebagai sumber air alternatif. Air hujan yang ditampung bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Tentunya menjaga kebersihan air juga bukan hanya tugas pemerintah nih teman Pro 2, tapi juga tanggung jawab kita semua. Karena setiap tetes air yang kita hemat hari ini akan membantu menjaga kehidupan di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh, dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google nggak cukup? Wikipedia nggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budayakan membaca.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 mendekati jam 10 siang. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur nih dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di rangkaian sepeda. Mudah-mudahan informasinya bisa menemani kamu beraktivitas di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, what's up? Udah ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar lo di Rabu siang ini teman Pro 2? Udah siap-siap mau makan siang kah? Belum lah ya, masih jam 10. Buru-buru banget brunch teman Pro 2, brunch. Tapi yang pasti ngopi sih teman Pro 2 supaya tetap semangat kerjanya, kuliahnya atau sekolahnya teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 1 bakal ada waktunya kita buat request teman Pro 2. Jadi buat lo yang punya lagu favorit dan mau diputerin di Pro 2 FM, request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital teman Pro 2. Sebagai pembuka teman Pro 2, kebetulan udah ada requestan yang masuk nih, padahal belum gue announce. Ada dari Rila, katanya minta diputerin lagunya Enau, lagi kangen sama yang udah gak bisa dikangenin katanya. Sesi potret dari Enau, langsung aja kita puterin spesial buat Rila. Enjoy!

tahun-tahun gitu teman Purwe 2. Jadi dalam dokumen gugatannya disebut bahwa 45 lagu yang belum dirilis bocor sepanjang 2023 akibat aksi peretasan terhadap akun digital para kolaborator Grande teman Purwe 2. Dan Ariana menilai kalau kebocoran itu telah merugikan karir, proses kreatif dan privasinya, bahkan memaksanya mengubah jadwal perilisan serta merekam ulang sejumlah materi gitu. Dan selain meminta ganti rugi, dia juga berharap gugatan ini jadi peringatan nih supaya hal serupa tidak kembali terjadi lagi, terutama menimpa dirinya ataupun musisi lainnya yang menjadi korban pencurian karya kreatif ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 pas banget nih ada yang request juga teman Pro 2 dari Fajar yang pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang Stuck With You. Oke deh, langsung aja kita dengerin teman Pro 2, ini dia Stuck With You dari Ariana Grande.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah ada requestan masuk lagi nih dari Tiara yang katanya mau request lagu Titik Nadir dari Kahitna featuring Monita Tahalea, teman Produ. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Ijal katanya mau minta lagunya Billie Eilish yang Happier Than Ever, mau nemenin makan siang. Cepet banget ya, udah makan siang aja. Kalau saya masih lapar ya, teman Produ, masih belum waktunya makan siang, nanti lah jam 12-an sekalian sholat zuhur gak sih? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin dulu. Ini dia Titik Nadir dari Kahitna, spesial buat Tiara.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: kamu ada sabun yang terbuat dari tanah liat. Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan suhu dingin ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat selama musim kemarau berpotensi mengganggu sektor pertanian. Penurunan suhu yang signifikan dapat memicu embun upas atau frost di daerah dataran tinggi sehingga berisiko merusak tanaman hortikultura dan menurunkan hasil panen. BMKG mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memantau informasi cuaca secara berkala dan menyesuaikan pola budidaya sesuai kondisi lapangan. Langkah antisipasi seperti pengaturan waktu tanam, penyiraman pada waktu tertentu, serta perlindungan tanaman di wilayah rawan suhu dingin diharapkan dapat meminimalkan dampak terhadap produktivitas pertanian. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terbukti melanggar aturan sebagai bagian dari upaya pembenahan internal lembaga. Pegawai yang diberhentikan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli dengan mayoritas kasus terkait dugaan pelanggaran disiplin. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola BGN serta menjaga integritas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu, BGN juga tengah memproses 9 ASN dan PPK yang sudah melakukan pelanggaran disiplin berat. Sementara itu, sebanyak 39 pegawai lainnya dikenai sanksi atas pelanggaran disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif. Sudaryono menegaskan BGN akan terus menindak tegas setiap pelanggaran demi menciptakan lembaga yang profesional dan akuntabel. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman pro 2, bacain dan muterin requestan dari kamu teman pro 2. Udah ada requestan masuk nih, yang minta lagunya Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Ini salah satu lagunya Salma yang menurut gue oke banget sih, selain Hacu ya. Kalau sekarang sih gue lagi suka banget sama Hacu. Next ada dari siapa nih, dari Rivera, katanya pengen dengerin lagunya Lisa yang Moonlight Floor teman berdua. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengerin, mulai dari Berharap Pada Timur.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di santai siang, masih di jam request, teman Pro 2. Jadi buat lo yang belum request, langsung request banyak-banyaknya di 0811-111-5222. Kalau gitu gue bacain dulu requestan yang udah masuk. Ada dari siapa nih? Ada dari Fajar. Bukan Fajar, Fajar yang tadi. Ada dari Andin, teman berdua, yang katanya minta diputerin lagunya Kupu-Kupu dari Tiara Andini gitu. Terus ada juga requestan yang masuk dari Fauziah, katanya mau lagunya Dekaton Siang Dia Datang. Terus oke deh kalau gitu kita dengerin dulu, kita puterin dulu lagu yang udah di request dari teman berdua. Yang pertama dari Kupu-Kupu dari Tiara Andini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin bacain requestan dari lo, teman Prodo yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kalara nih, yang bilang, "Assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request, boleh gak kak?" Mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License katanya. Selamat siang, waalaikumsalam Kalara. Tentu boleh dong, kan masih di jam request sampai dengan jam 1. Buat teman Pro 2 lainnya juga boleh request langsung di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Pro 2. Oke deh, terus lanjut lagi nih. Ada requestan lagi yang masuk dari siapa nih? Dari Bagus, katanya pengen dengerin lagunya Lady Gaga yang featuring Bruno Mars itu loh kak. Aku lupa judulnya katanya. Yang Die With A Smile bukan? Bagus. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin aja. Ini dia Driver License spesial buat Kak Lara.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur nih. Tinggal beberapa menit lagi, teman Prodio. Tepatnya di pukul 12:03 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Prodio. Dan buat lo yang beragama muslim, ini juga bisa dijadikan waktu untuk rehat sejenak dari aktivitas untuk beribadah pada Sang Maha Pencipta, teman Prodio. Dan gue juga bakal muterin lo rangkaian lagu-lagu religi untuk menemani waktu zuhur lo, sekaligus juga untuk menemani waktu istirahat lo gitu, teman Prodio. Nanti gue bakal balik lagi setelah rangkaian lagu religi. So jangan kemana-mana, stay tune on Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produa FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Gue balik lagi nih. Masih di santai siang, teman Prodo 2. Masih bisa request, ada beberapa puluh menit sebelum jam request kita tutup, teman Prodo 2. Kalau gitu gue bacain requestan yang udah masuk dulu. Ada dari Vivi yang minta diputerin lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu. Emang ada, Vivi? Lanjut lagi, ada dari siapa nih? Dari Awan, katanya mau minta diputerin lagunya Ziva Magnolia yang Kata-Kata Lagi. Kangen banget sama suaranya Ziva. Kalau aku sih kangen makan siang. Ini udah setengah jam aku belum makan siang, teman Bro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Karena udah mau masuk ke jam 1, teman Prodo, gue mau muterin lo satu requestan terakhir ya. Beberapa requestan terakhir, sebenarnya bukan satu, teman Prodo. Masih ada 3 nih. Ada primadona dari Andikara Fardi, teman Prodo, yang di request sama Dwi gitu, katanya minta diputerin lagu itu. Terus ada juga requestan masuk dari siapa nih? Jingga, katanya minta diputerin lagunya Budi Doremi yang Tolong, lagi pengen dengerin lagu itu banget. Terus ada juga dari Aksara, ih namanya bagus, Aksara. Katanya, selamat siang Kak Adam, aku mau minta diputerin lagunya Photograph dari Ed Sheeran kalau boleh. Boleh dong, tentu boleh teman Prodo. Langsung aja kita dengerin mulai dari Primadona dari Andikara Fardi.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu, lo tau gak ada aturan yang namanya Vinicius nih, yang ternyata teman Brodu itu ditolak sama komite teknik wasit Spanyol gitu. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menerapkan aturan si Vinicius ini pada kompetisi Liga Spanyol 2026-2027 gitu. Jadi aturan yang sempat diuji coba di Piala Dunia 2026 itu mengusulkan kartu merah langsung bagi pemain yang menutup mulut saat berbicara kepada lawan atau wasit untuk mencegah penghinaan. Dan setelah melalui evaluasi otoritas perwasitan Spanyol, memilih untuk mengikuti pedoman UEFA karena menilai gerakan tersebut belum tentu bermaksud menghina dan berpotensi memunculkan keputusan yang tidak adil gitu. Dan sebagai gantinya, Spanyol mengusulkan aturan baru nih ke IFAB, teman berdua, untuk memperketat sanksi terhadap aksi mengulur waktu, khususnya ketika kiper pura-pura cedera. Lo pasti sering banget kan ngelihat kiper tuh guling-gulingan sendiri gitu, teman berdua, padahal aslinya nggak kenapa-napa kali. Dan dalam usulan itu, tim yang terbukti melakukan pelanggaran akan bermain dengan 10 pemain selama 1 menit. Dan selain itu, Liga Spanyol musim 2026 juga akan menerapkan sejumlah pembaruan perwasitan, kayak penggunaan hitung mundur untuk lemparan ke dalam, terus ada juga pembatasan waktu pergantian pemain, serta kewajiban pemain untuk yang mendapat perawatan medis ya, berada di luar lapangan selama 1 menit sebelum kembali bermain gitu, teman bro 2. Jadi nggak bisa lagi nih pakai trik ngulur-ngulur waktu kalau main di Liga Spanyol. Menurut lo gimana, teman bro 2? Apakah itu memang dibutuhkan ya, si apa namanya, punishment untuk yang mengulur-ngulur waktu? Kalau menurut gue sih iya ya, kadang karena dramanya terlalu panjang, jatuh sedikit guling-gulingnya sampai ke langit gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar lagi nih, kalau tadi komite teknik wasit Spanyol, teman Pro 2, kalau ini wasit asal Portugal yang akhirnya angkat bicara mengenai dua keputusan kontroversial waktu dia memimpin laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss, teman Pro 2. Jadi Pinheiro itu menjelaskan waktu kartu merah yang diterima penyerang Swiss diberikan setelah peninjauan VAR menunjukkan tidak ada pelanggaran dari pemain Argentina, dan Embolo dinilai melakukan aksi simulasi gitu. Ia juga mengonfirmasi sempat ngobrol sama Messi di tengah pertandingan, namun menegaskan obrolan itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan di lapangan. Walaupun begitu, keputusan tersebut tetap menuai perdebatan nih, teman Pro 2. IFAB kemudian menyatakan intervensi VAR dalam insiden kartu kuning kedua Embolo tidak sesuai dengan protokol yang berlaku, karena VAR tidak seharusnya digunakan untuk meninjau jenis pelanggaran dalam situasi itu. Kontroversi ini menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas sepanjang Piala Dunia 2026. Walaupun Argentina tetap memastikan kemenangan dengan 3-1 atas Swiss dan melaju ke semifinal. Tapi kalau dipikir-pikir juga, kalau mau curang gak usah pas lagi lawan Swiss gak sih? Maksud gue kan Argentina lawan Swiss itu kemungkinan Argentina menangnya gede banget gitu. Kalau mau curang pas lawan Spanyol harusnya. Iya gak sih, teman berdua? Gimana menurut lo?

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Caca dari Bruno Mars, teman berdua. Aduh, lagunya nih bikin semangat banget gak sih, walaupun udah mulai mau memasuki jam-jam apa ya, jam rawan teman berdua. Gula darah mulai naik abis makan kan tadi. Iya gak sih, udah mulai ngantuk-ngantuk mulai berasa, udah mau masuk ke sore juga teman berdua. Tapi teman berdua, ada kabar yang mungkin bisa bikin semangat lo balik lagi nih teman berdua, terutama buat lo fansnya timnas Perancis teman berdua. Karena Zinedine Zidane itu resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Perancis menggantikan Didier Deschamps teman berdua. Jadi Federasi Sepak Bola Perancis FFF, keren juga ya namanya, triple F, memberikan kontrak berdurasi 4 tahun kepada sang legenda teman berdua yang akan memimpin tim hingga Piala Dunia 2030. Dan penunjukan ini mengakhiri penantian panjang Zidane untuk menangani tim nasional negaranya setelah sebelumnya sukses meraih 3 gelar Liga Champions secara beruntun teman berdua bersama Real Madrid.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Teman terbaik kamu.

Kula teman bro 2 dari tim Impala. Teman bro 2, kalau lu pengen dengerin lagu-lagu enak terus kayak gini teman bro 2, tapi lu terbatas dengan jarak dan waktu teman bro 2, misalnya lu kerjanya di Jakarta gitu, berangkat dari Bogor terus sinyalnya hilang enggak bisa dengerin bro 2. Sekarang teman bro 2 lu bisa download aplikasi yang namanya RRI Digital yang tersedia di Play Store dan juga App Store, di mana lu bisa dengerin siaran Pro 2 FM dari mana aja dan kapan aja teman bro 2. Jadi RRI Digital itu satu aplikasi, sejuta informasi.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang.

0: Ini yang gak kenal sama Reza Arab Octavian, gamers ganteng. Gak usah diterusin lah ya. Konten kreator Reza Arab, teman Pro2, yang mencetak rekor baru di dunia live streaming nih saat menyiarkan pertandingan ASEAN Championship 2026, teman Pro2. Jadi antara timnas Indonesia lawan Kamboja ya, lewat channel YouTube pribadinya. Dan siaran itu berhasil menarik lebih dari 1,2 juta penonton real time, teman Pro2. Dan menjadikannya salah satu live streaming olahraga dengan jumlah penonton tertinggi di dunia, sekaligus memecahkan rekor di Indonesia dan Asia Tenggara gitu. Dan pencapaian tersebut menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan timnas Indonesia, sekaligus meningkatnya itu peran platform digital dalam menayangkan konten olahraga. Dan Arab ini dipercaya sebagai bagian dari pemegang hak siar resminya ASEAN Championship 2026, teman Pro2, untuk menghadirkan siaran alternatif yang lebih dekat dengan generasi-generasi muda sekarang yang apa-apa digital, teman Pro2, sehingga mampu menjangkau jutaan penonton melalui platform digital tentunya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: An enemy has been slain.
1: Kok HP kamu panas banget sih? Ini HP apa setrikaan?
2: Ah, santai, Ti. Lagi ngecas doang sambil main. Tanggung, dikit lagi naik level.
1: Yeay, naik level apa naik suhu tuh? Pantesan kamu cepet banget gonta-ganti HP.
2: Ah, lebay ah. Perasaan aman-aman aja kok.
1: Yeh, aman gimana? Pantesan baterai HP kamu suka gembung. Dipaksa kerja rodi terus sih.
2: Eh, ya juga ya. Kok tangan aku anget gini sih?
1: Nah kan, HP lagi ngecas tuh lagi kerja keras. Kamu malah ajak main. Ini tuh sama aja ibarat kayak orang lagi minum, terus kamu suruh lari maraton.
2: Oh, makanya HP aku sering nge-lag ya? Kadang mati sendiri lagi.
1: Nah, betul tuh. Main HP sambil ngecas bikin panas berlebih, baterai cepat rusak, bahkan bisa beresiko kebakaran loh.
2: Aduh, serem juga ya. Padahal kan niatnya biar nggak lowbat.
1: Iya sih, tapi kan jangan sampai malah low safety dong.
2: Oke, oke. Aku tunggu penuh dulu deh.
1: Nah, gitu dong. Main HP boleh, tapi gantian. HP kamu kan juga butuh istirahat kali.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, lo udah tahu belum kalau ada film ini yang baru aja ngerilis klip spesial terbaru dari film Dan Bandung, teman Pro 2. Menjelang penayangannya di bioskop 20 Agustus nanti ya, teman Pro 2. Dan klip ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan. Tapi kalau ngomongin romantis dan Bandung, itu kayak dua hal yang gak bisa kita pisahin, gak sih? Karena Bandung sendiri itu, kalau menurut gue pribadi ya, memang kota yang sangat romantis gitu, teman Bro 2.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Gak kerasa udah 5 menit terakhir gue menemani lo di siang hari ini, teman Produ. Thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi jam 10 sampai dengan jam 3 ini. Buat lo yang udah request lagu, gue ucapkan banyak terima kasih. Buat lo yang udah request tapi lagunya masih belum sempat gue puterin, mohon maaf. Mungkin besok bisa request lebih awal lagi, teman Produ. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi nanti, teman Produ. Bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Produ FM RRI Bogor. Produ FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabarnya di hari ini teman Pro 2 ya? Di hari Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026. Apapun aktivitas kamu yang kamu lagi lakuin di sore hari ini, semoga cepat selesai ya, cepat kelar. Aku tahu kalian pasti mau cepet-cepet kan balik ke rumah kan. Untuk kamu mungkin yang lagi di kantor atau mungkin lagi di kampus dan lain sebagainya, teman Pro 2, semoga apapun lah aktivitas kamu dilancarin. Dan teman Pro 2, di sore hari ini ada aku Idol pastinya bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti di sore ceria teman Pro 2. Dan pastinya juga aku akan infoin kamu sama info-info yang cukup menarik ya di sore hari ini untuk dibahas. Kalau gitu teman Pro 2, untuk membuka sore hari kita ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk kamu. Ada Overlight dari Taylor Swift. Enjoy teman Pro 2.

Yang berdua sekarang kita ngomongin UMKM kali ya. Nih kalau ngomongin zaman sekarang gitu ya, UMKM tuh kayaknya nggak cuma produk yang keren-keren aja nggak sih, tapi juga kayaknya yang paling penting banget juga nih harus bisa atau melek digital. Nah katanya nih OJK atau Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong digitalisasi keuangan supaya pelaku UMKM makin gampang mendapatkan akses pembiayaan. Nah katanya nih lewat inovasi keuangan digital termasuk juga dengan pengembangan teknologi ya kayak tokenisasi aset nyata atau real world asset, peluang usaha tuh buat naik kelas kayaknya jadi lebih terbuka lebar gitu ya. Dan katanya juga nih OJK mengajak pemerintah daerah untuk bisa membangun ekosistem digital yang lebih kuat supaya UMKM di Indonesia lebih kompetitif lagi dan juga ekonomi daerahnya terus bertumbuh. Jadi untuk kamu mungkin juga yang punya usaha-usaha ya teman Pro2 ya, jangan lupa teman Pro2 untuk dimanfaatin teknologinya gitu ya, karena memang bisnis yang berkembang tuh ya dimulai kayaknya dari langkah digital yang kayaknya kita ambil hari ini.

Malam Pro 2 masih ngobrolin soal mungkin UMKM ya. Kadang-kadang kalau kita nih punya punya branding sendiri gitu ya, kayak kita punya jualan sesuatu lah atau apapun itu usaha gitu ya, kan kayaknya branding nih yang nomor satu ya. Nah kalau ngomongin soal personal branding juga termasuk salah satu yang bisa memperkuat dagangan kita mungkin gitu ya, apa yang kita jual ya teman-teman berdua. Tapi kira-kira sebenarnya kayak gimana sih bisa ngebangun mungkin personal branding yang punya gitu ya, atau mungkin UMKM itu sendiri. Nah katanya memang kalau dikutip nih ya dari rri.co.id ya, kalau ngomongin soal membangun personal branding tuh gak harus yang nunggu viral dulu kok teman Pro 2. Nah kamu tuh cukup mulai gitu ya dengan mengenali kelebihan diri kamu gitu ya, atau mungkin usaha kamu, dan tentuin juga apa yang bikin beda gitu dari yang lainnya. Dan juga kamu bisa nunjukin nih secara konsisten gitu ya, lewat mungkin hasil-hasil karya terbarunya gitu ya di UMKM kamu, atau mungkin juga cara komunikasi untuk bisa kasih tahu produk kamu ke orang-orang banyak. Dan juga kayaknya kalau yang sekarang lagi rame banget juga pastinya aktivitas di sosial media. Nah ini kayaknya penting banget juga untuk kamu bisa memperkuat branding brand kamu sendiri gitu ya. Dan yang paling penting tetap teman Pro 2 gitu ya, tetap bisa menjadi ciri khas sendiri gitu ya, atau autentik. Karena memang personal branding sendiri ini bukan cuma soal pencitraan aja ya, tapi memang tentang nunjukin nih nilai dan juga karakter yang dipunya sama usaha kamu teman Pro 2. Dan perlu diingat juga, kepercayaan itu dibangun dari konsistensi. Jadi penting banget untuk kamu mungkin yang menjalankan UMKM untuk membangun branding kamu sendiri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Sebelum Pro 2, sekarang tuh kalau mau dengerin RRI pastinya bisa jadi lebih gampang, makin seru dan pastinya juga makin digital. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang nih, cukup download aja aplikasi RRI digital di smartphone kamu dan ini tuh tersedia di Google Play Store dan App Store dan yang pasti gratis teman Pro 2. Terus kamu cukup cari nih, abis itu kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan RRI kanal RRI lainnya dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, petenis Indonesia Janice Chen terus menunjukkan performa impresif di ajang WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Berpasangan dengan petenis Tiongkok Jiang Shuai, Janice memastikan langkahnya ke perempat final nomor ganda putri usai menaklukkan pasangan Kamila Rakhimanova dan Fang Xin Wu dua set langsung 6-3 dan juga 6-4 di Washington DC. Kemenangan dalam laga berdurasi 1 jam 13 menit itu menjadi modal yang positif bagi Janice menjelang US Open 2026. Pada babak perempat final, Janice Chen dan juga Zhang Shuai dijadwalkan akan menghadapi pasangan Jepang Meksiko, Mia Kato dan juga Giuliana Olmos. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim akibat pertumbuhan awan kumulonimbus hingga 4 Agustus 2026. Meski saat ini sudah memasuki musim kemarau, awan dengan cakupan luas itu berpotensi untuk memicu hujan lebat, petir, angin kencang, hingga turbulensi. Wilayah yang diperkirakan terdampak diantara lainnya adalah wilayah Aceh, Sumatera, Kalimantan, serta sejumlah kawasan di Papua dan Jawa. Potensi pertumbuhan awan kumulonimbus juga diprediksi akan terjadi beberapa di kawasan perairan Indonesia, dan BMKG dapat menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terbaru dan juga meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Abang Bro 2, aku mau infoin ke kamu nih soal dialog yang sebentar lagi bakalan mungkin kamu dengerin gitu ya di sini Abang Bro 2, dan kita nanti akan kedatangan mahasiswi Universitas Pakuan gitu ya. Dan ini akan ngobrolin seputar level up prestasi bareng program kemahasiswaan PPK Ormawa Unif Pakuan. Dan nanti akan ada Kak Kotrun Nadia Husnulwardati, teman Pro 2, yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita di sore hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran kira-kira bakal ngobrolin apa sih kita di sore ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahun Pro 2 seperti yang udah aku info ini sebelumnya ke kamu gitu ya. Kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya sama salah satu mahasiswa nih dari Universitas Pakuan Tahun Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin tentang dunia kemahasiswaan yang kayaknya gak cuma kuliah-kuliah aja gitu ya di kelas, tapi juga tentang mungkin bagaimana nih mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, punya program-program yang keren gitu ya. Yaitu ada salah satu program ya, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PKM Ormawa. Dan pastinya juga program yang satu ini tuh bukan sekedar wadah berorganisasi aja ya, tapi juga tempat untuk mereka mengembangkan gitu ya apa hal-hal yang selain prestasi belajarnya aja gitu teman Pro 2. Dan udah bersama kita nih, hadir di studio kita Kak Kotrun Nadia Hustul Wardati, yaitu mahasiswa dari Universitas Pakuan. Ayo boleh disapa.
1: Halo Kak Idel, halo teman-teman.
0: Halo juga
1: semua.
0: Dipanggilnya Kak Nadia, betul?
1: Ya, betul.
0: Oke, nih Kak Nadia akan ngobrolin sama kita nih seputar program PKM Ormawa Universitas Pakuan teman Pro 2. Nah, kira-kira nih yang akan kita bahas kali ya pertama kali nih. Hari ini kita kan bahas soal program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ya, atau ya, PPK Ormawa. Nah, sebenarnya program ini tuh sebenarnya seperti apa gitu, dan sebenarnya tujuan utamanya tuh apa ya?
1: Oke, terima kasih Kak Idel dan teman-teman semua. Jadi kalau PPK Ormawa itu betul tadi penguatan kapasitas organisasi mahasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan gitu kan. Jadi ini tuh diperuntukkan sebetulnya khusus untuk organisasi mahasiswa se-Indonesia. Jadi kampus-kampus entah itu mau swasta, nasional, itu bisa join ke PPK Ormawa ini. Sistem awalnya semua organisasi mahasiswa itu kita bisa tahu ada badan eksekutif mahasiswa, legislatif, ataupun bahkan himpunan dan klub juga bisa, itu pengajuan proposal ke Belmawa. Jadi Belmawa itu salah satu yang mengurus kegiatan di Kemendikbudristek itu terkait dengan PPK Ormawa ataupun kegiatan mahasiswa lainnya. Nanti dari proposal, pembentukan proposal nanti diajukan, setelah itu bakal diumumkan siapa yang bakal lolos pendanaan. Dari lolos pendanaan itu lanjut ke abdidaya. Abdidaya itu di mana pengumpulan seluruh organisasi mahasiswa yang lolos pendanaan setelah melakukan kegiatan lapangan sekitar 3, 4, atau 5 bulan itu dikumpulkan di satu universitas yang menjadi tuan rumah. Kebetulan kalau pada saat angkatan aku kemarin itu kita di Universitas Malang. Nah, dari situ di Universitas Malang itu kita kumpul banyak dengan apa namanya organisasi mahasiswa lainnya. Setelah itu langsung pengumuman. Nah, pengumumannya itu banyak kategori. Ada kayak misalkan tim dengan luaran terbaik, dengan tim dengan mitra terbaik, dukungan Ormawa terbaik, atau bahkan dengan apa namanya pencapaian-pencapaian lainnya terkait dengan Ormawa. Kalau untuk aku sendiri itu kita HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Universitas Pakuan, untuk periode tahun kemarin 2025 kita itu memenangkan juara 4 gitu, juara 4 untuk himpunan dengan dukungan real Ormawa terbaik.
0: Wow, luar biasa banget loh prestasinya ya Tuan Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal PPK Ormawa ini ya, sebenarnya apa sih yang membuat Kak Nadia sendiri ya tertarik untuk bergabung nih dalam PPK Ormawa, terutama Universitas Pakuan ini?
1: Oke, apa sih yang membuat aku tertarik gitu ya untuk ikut kegiatan ini? Kalau misalkan untuk ikut kegiatan ini tuh sebetulnya waktu itu tuh awalnya aku lagi KKN. Jadi ada KKN tematik. Setelah aku sidang, aku ditanyakan sama Kak Prodi, nah dia mau gak gitu jadi ketua tim untuk tim PPK Ormawa. Awalnya aku gak tahu gitu, masih awam, karena belum banyak sounding atau announce tentang si kegiatan ini gitu kan. Pas aku cari tahu dan aku minta arahan, oh ternyata harus buat tim, pembuatan ini, oh aku mau nih gitu. Terutama untungnya kita udah ada dosen pendamping ya, jadi untuk apa pendamping lapangan aku udah tahu. Itu kebetulan kaprodi aku juga. Dari situ aku ngajak temen nih yang lain, untungnya mau, karena kan sebetulnya itu kita kegiatannya ngambil waktu liburan ya, itu di semester genap gitu, lumayan tuh 3 bulan, yang lain pada liburan, tapi kita malah di lapangan kan, di desa. Tapi mereka untungnya mau gitu, mau. Dan mungkin aku juga, jujur hal yang buat aku suka adalah kegiatan lapangan. Jadi kegiatan walaupun lapangan, aku mungkin jurusan sastra Inggris, yang memang notabene-nya itu kita fokus ke akademik ya, kita fokus ke akademik, ya udah di kelas mungkin mahasiswa-mahasiswa lain di sini yang mungkin kebetulan sastra Inggris juga, itu di kelas terus nih gimana. Tapi kalau aku sendiri ada mungkin mindset atau mungkin keinginan aku, walaupun kita di kelas, kita seenggaknya ada kegiatan di luar, atau mungkin okay. pengalaman-pengalaman kita tuh di kampus bukan kupu-kupu aja okay. gitu. Kebetulan juga aku mahasiswa yang aktif organisasi, mm-hmm. aku coba untuk ikut kegiatan ini, ngajak temen, dalam diri aku lancar lah kegiatannya sama teman-teman yang lain.
0: Kayak wow, gitu, keren banget ya. Berarti Nadia ini nggak influence teman-temannya gitu ya, iya. untuk ayo ikut.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Untungnya banyak yang mau.
0: Keren banget loh teman Pro 2 ya. Tapi juga banyak yang mungkin ngira gitu ya, PPK Ormawa ini cuma diikutin biasanya sama mahasiswa dari jurusan-jurusan tertentu aja kan ya.
1: Betul, betul.
0: Sebenarnya nih, apakah program ini terbuka untuk mahasiswa mungkin dari berbagai jurusan atau lintas program studi? Apakah itu memungkinkan gitu?
1: Memungkinkan banget, banget. Jadi pada saat kita pengajuan itu banyak kan ya. Jadi kita pada saat proses pembuatan proposal itu sebetulnya ada beberapa title khusus. Jadi kayak misalkan untuk desa iklim, desa wisata, atau mungkin desa kebencanaan, itu tuh dia ada apa namanya indikatornya masing-masing. Jadi kalau desa ini kita fokusnya kemana. Kebetulan karena aku kegiatan KKN itu dan udah bermitra sama desanya, aku pilih desa yang sama KKN aku kemarin. Aku pilih desa yang sama. Untuk lokasinya itu kalau teman-teman tahu di Bojongkulur.
0: Bojongkulur.
1: Namanya Desa Bojongkulur itu perbatasan sama Bogor dan Bekasi.
0: Okay.
1: Lumayan kalau dari Bogor itu sekitar 1,5 jam kalau pakai motor.
0: Agak lama ya.
1: Lama sih itu ya. Kalau pakai motor 40 menitan lah lewat tolnya. Nah, di situ aku kan jurusan sastra Inggris ya sama teman-teman. Jadi kan ini kegiatan tuh title-nya ada PPK Ormawa, organisasi mahasiswa, berarti himpunan ataupun BEM. Jadi kita ngambil mahasiswa sastra Inggris. Sebetulnya boleh kita ngambil dari jurusan lain, itu emang diwajibkan. Jadi ketentuannya untungnya dari Belmawa itu harus ada mahasiswa angkatan bawah dan boleh berkolaborasi dengan jurusan lain. Kita waktu itu challenge-nya memilih desa Bojongkulur. Pas ditanya desanya mau apa nih gitu, mungkin urgensi di desa itu apa, karena kan kalau kita ngajak desa untuk bermitra kegiatan pengabdian gini harus sesuai ya sama yang desa mau. Ternyata mereka maunya itu fokus ke sampah. Akhirnya kita ngambil desa iklim, karena kan itu ada indikatornya masing-masing. Desa iklim, kita sastra Inggris nih, teman-teman yang lain aduh Nat gimana gitu, emang bisa gitu. Tapi aku waktu itu bekerja sama juga gitu sama jurusan dari FMIPA, jurusan ilmu komputer, yang dimana kita di situ ngerjain tentang website.
0: Oh, website.
1: Iya betul, jadi website dan juga pembuatan mesin dropbox sampah.
0: Wow, nah, luar biasa
1: ya. Iya, walaupun kita sastra Inggris, kita ngerjain itu. Dan judul dari kegiatan di Desa Bojongkulur itu Resik Rumah Edukasi Kelola Sampah dan Sadar Iklim di Desa Bojongkulur.
0: Jadi
1: untuk
0: sangat,
1: desa ketahanan bencana.
0: Jadi sangat-sangat memungkinkan banget ya, mungkin lintas jurusan gitu ya. Asalkan mungkin ada minatnya, ada semangatnya di situ
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi akan di apa ya, dikorek juga di situ nanti kemampuannya
1: juga.
0: Wow, luar biasa banget nih teman Pro 2 ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit gak sih peran Kak Nadia sendiri, kira-kira apa aja sih tugas dan tanggung jawabnya di PPK Ormawa ini?
1: Oke, aku selaku ketua tim ya, ketua tim dari PPK Ormawa. Jadi di situ tanggung jawab aku juga lumayan besar gitu kan, karena pertama aku bukan dari jurusan yang sesuai sama tema kegiatan yang kita ambil. Terus yang kedua, aku juga harus bertanggung jawab gimana teman-teman itu bisa betah di sana. Yang ketiga juga gimana sih Desa Bojongkulur ini juga bisa membantu kita pada saat sama kegiatan. Dan yang terakhir menurut aku challenge-nya adalah menjadi jembatan mahasiswa ya, untuk tetap bisa fokus sama kegiatan tapi mereka dapat reward-nya. Kayak gitu. Karena kan sebetulnya yang aku tahu ternyata banyak juga dari masing-masing mahasiswa yang ikut kegiatan ini tuh bingung. Kalau gue ikut ini emang dapat apa sih, Nat? Nah, itu kan
0: itu
1: mungkin
0: ya.
1: Kalau dari teman-teman juga, iya nih gue juga mau sih ikut kegiatan itu, tapi kita dapat apa? Kalau capeknya doang sih enggak mau gitu. Karena kan sekarang orang-orang apalagi Gen Z ya. Gen Z tuh pada kalau gak ada reward buat gue mau deh
0: buat
1: gitu.
0: Apa,
1: iya
0: gitu
1: buat
0: ya?
1: Apa gitu. Nah, mereka tuh banyak yang mikir kesana. Dan aku kasih tahu gitu. Dan aku bilang juga sih ke Kaprodi pada saat aku diminta untuk kegiatan itu, kalau kita mau, kita harus dapat konversi nih Bu gitu. Itu challenge-nya buat aku. Jadi kayak menyampaikan ke teman-teman, mesti nih mereka harus semangat gitu kan. Mereka dapat konversi satu semester full karena waktu itu kita ngambil kegiatan di waktu libur. Jadi waktu libur semester genap kan lumayan lama. Di situ mereka akhirnya dapat konversi dan juga mungkin udah ada apa namanya luaran-luaran ya. Jadi kita juga di PPK Ormawa ini kalau teman-teman tahu aku itu bukan yang hanya melihat dari reward, entah mungkin uang gitu kan, pendanaan atau apa, itu enggak. Karena pendanaan itu kan kita dihususkan untuk full untuk program.
0: Untuk program, oke.
1: Tapi kalau aku itu pengalaman sama luaran aku sendiri. Jadi entah nanti nama kita, kita bisa buat jurnal, itu kan sangat berguna ya. Entah buat CV, pengalaman, atau bahkan nanti ke depannya gitu. Terus yang kedua juga networking sih, atau kayak link kita sama desa. Oh ternyata kita pernah lo, gue pernah lo kenalan sama kadesnya gitu, atau aparat desanya. Menurut aku itu penting.
0: Betul.
1: Jadi waktu itu yang buat aku betul-betul apa ya, merasa menjadi challenge itu sih, karena teman-teman di Bojongkulur itu banyak yang ngeluh juga kan, kayak donat sumpah kita nggak bisa pulang pergi gitu kan sesering itu. Terus di sana juga kadang karena kita ngambil temanya sampah, dan desa Bojongkulur itu sekitar 10 atau 15 menit sama Bantar Gebang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu bisa kerasa kalau abis hujan sebau apa mungkin ya. Wah, itu
0: kebayang ya.
1: Kebayang apalagi abis hujan, karena aku lagi musim hujan, kayak aduh, not, pengen pulang, enggak kuat gitu kan. Enggak kok bisa, kok bisa gitu. Apalagi kalau teman-teman yang amit-amitnya ada yang sakit, ada yang apa. Nah, itu tuh jadi challenge aku, dan yang paling aku inget sih ya, gimana mastiin apa ya, kayak apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi pencapaian mereka. Jadi mastiin kita bisa nggak ya tim gue menang. Nah, itu sih untungnya teman-teman aku juga pada saat kita tour lab atau turun lapangan itu sangat membantu. Kayak net, gue harus apa, ini harus apa. Karena jujur PPK Ormawa menurut aku itu lebih dari KKN sih.
0: Wow,
1: karena kita harus menang
0: ya.
1: Kayak
0: wah,
1: gitu.
0: Luar biasa sekali ya Tuan Brodo, ini ceritanya seru banget loh. Jujur seru sekali, dan ini juga kayaknya pasti bakalan jadi inspirasi mungkin untuk kamu yang berkuliah gitu ya,
1: betul.
0: Hal-hal seperti ini. Tapi karena dia, kita akan jeda dulu nih lagu-lagu enak yang melewat yang satu ini, dan kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana Tuan Brodo, stay tuned terus on Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi tuh Pro 2, pastinya dengan obrolan kita yang seru nih bersama Kak Nadia di sini. Kayaknya kalau tadi kita udah dengerin ya ceritanya pas menjalani aktivitas PPK Ormawa ini seru banget ya pastinya juga. Dan tuh Pro 2, kita lanjut lagi kali ya ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, menurut Kak Nadia nih, kayaknya soft skill apa sih yang kayaknya paling berkembang gitu setelah mengikuti si PPK Ormawa ini?
1: Oke, kalau misalkan menurut aku soft skill ya, pasti itu gimana kita berinteraksi sih ya. Berinteraksi sama masyarakat gitu kan. Sebetulnya di PPK Ormawa itu juga ada penilaian khusus untuk soft skillnya. Jadi bener gak nih si mahasiswa yang ikut kegiatan ini dia punya peningkatan soft skillnya. Dan soft skill itu kan tidak hanya fokus ke apa ya, mungkin ada yang sesuai atau linear dengan jurusan-jurusan mereka, tapi juga di luar itu. Nah, mungkin kalau tadi ditanya soft skill apa saja dan apakah mungkin berkembang, itu pastinya kalau mungkin aku ngelihatnya dari tim aku ya, terutama dari aku sendiri. Jadi soft skill itu aku melek banget bagaimana ternyata untuk berhubungan sama masyarakat itu challenge-nya banyak. Terlebih kita gimana menyesuaikan waktu gitu kan. Terus juga gimana kita melihat apakah si luaran atau bahkan yang mau kita bawakan itu sesuai enggak dengan desanya gitu kan. Terutama waktu itu tuh yang menurut aku sangat berubah itu gimana kita bisa menyesuaikan diri sama desanya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang awalnya itu dia introvert gitu kan, atau mungkin dia yang gak aktif atau mungkin males, nah itu tuh sangat jauh berbeda pada saat kita turun ke lapangan. Kalau misalkan aku waktu itu banyak waktu luang gitu kan. Oh, aku ngerasa aduh pagi ngapain, siang ngapain. Kalau di sana pagi kita rapat gitu kan, atau kalau siang kita turun ke lapangan. Bahkan hal yang paling ini adalah kita bercocok tanam. Jadi kita waktu itu salah satunya adalah bekerja sama kelompok wanita tani. Itu beda banget kan, kayak oh sastra Inggris kok tahu tentang pertanian gitu. Tapi untungnya di sana ibu-ibunya, bapak-bapaknya atau kelompok taninya itu sangat terbuka. Hasil soft skill kita juga turun ke situ. Kita bisa paham tentang pertanian, tanaman yang cocok di sini apa gitu. Bahkan waktu itu kita pok choy, kalau nggak salah iya pok choy, itu kita bisa menjadi apa ya, nilai ekonomis untuk sana. Jadi kita waktu itu pakai apa namanya pipa, paralon, itu kita di sana nanam pok choy, terus juga ada lahan di sana kita tanam, ada kangkung, terus ada cabai, dan di sana soft skill kita banyak yang berkembang tuh contohnya. Kita itu
0: intinya adalah adaptasi itu ya, paling penting ya penting di sana. Mantap nih ya, luar biasa teman Prodo ya, kayaknya soft skillsnya juga ikut berkembang gitu ya mengikuti PPK Ormawa ini. Nah, tapi kira-kira nih kayak mungkin di akhir-akhir dialog kita ini, apa sih kira-kira harapan Kak Nadia gitu ya, terhadap mungkin keberlanjutan program yang udah dijalanin gitu ya, supaya memang manfaatnya nih bisa terus dirasain sama masyarakat sekitar gitu.
1: Kalau misalkan untuk aku sendiri, harapan aku ya terutama itu semoga PPK Ormawa ataupun banyak Ormawa-Ormawa di seluruh Indonesia ataupun seluruh kampus itu banyak yang terlibat gitu dalam kegiatan ini, karena ternyata untungnya mungkin sekarang-sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bisa diikuti sama mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa untuk mengembangkan desa, masyarakat, atau bahkan keterbelakangan dari masyarakat itu sendiri. Jadi semoga dari kegiatan PPK Ormawa ini itu kita bisa melirik gitu desa-desa mana atau tempat yang mungkin sebetulnya tidak dilirik oleh pemerintah. Jadi secara tidak langsung kita juga menyuarakan suara dari masyarakat.
0: Gitu. Wow, luar biasa banget ya teman Prodo ya. Nah, mungkin juga nih untuk terakhir atau penutup ya, mungkin ada gak sih pesan Kanadia gitu mungkin untuk mahasiswa yang kayaknya masih ragu gitu ya untuk bisa mengikuti organisasi atau juga program-program seperti PPK Ormawa ini. Dan mungkin kalau teman Prodo gitu mau tahu lebih lanjut gitu info tentang PPK Ormawa Universitas Pakuan gitu, mungkin bisa dikasih tahu lewat platform apa gitu.
1: Kalau misalkan informasi untuk platform apa, tadi pertama kita di Pakuan itu punya Instagram namanya kemahasiswaan.unpak. Nah, itu kalian bisa lihat di situ, itu tidak hanya PPK Ormawa ya. Jadi mungkin kebetulan karena aku juga sebagai satgas dari kemahasiswaan, sekarang kita udah mulai PPK Ormawa periode baru, terus juga ada PKM, ada P2MW, terus kemarin alhamdulillah kita Pakuan itu baru selesai dari kegiatan Peksimida se-Jawa Barat. Jadi itu fokus tentang seni budaya dan membawa pulang 6 piala.
0: Wow, luar biasa, alhamdulillah.
1: Itu bisa dilihat di live reportnya atau bahkan mungkin pencapaian-pencapaian dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Pakuan itu bisa dilihat di kemahasiswaan.unpak dan juga di official.unpak.it itu sih.
0: Nah, itu dicatat teman perdua
1: Instagramnya. Kalau untuk melihat ya. Ininya ya, apa misalkan kalau pengen informasi atau bahkan hal lainnya. Nah, kalau untuk pesan-kesan, pesan-kesan dari aku mungkin teman-teman yang mungkin pertama tadi ya introvert atau merasa kupu-kupu itu sangat menyenangkan, menurut aku kuliah dan juga rapat itu juga menyenangkan sih. Jadi kalau misalkan kita bisa menyesuaikan diri ya, balik lagi sebetulnya balik lagi sih ke kapasitas masing-masing. Kalau misalkan memang nyamannya itu, tapi kalau untuk aku itu sangat menyenangkan dan aku selama berkuliah gitu di Universitas Pakuan Sastra Inggris itu sangat bersyukur kalau misalkan bisa ikut-ikut kegiatan ini, karena sekali kalian ikutan itu pasti bakal nagih.
0: Nagih gitu teman perdua ya, ikut-ikut organisasi iya, gini loh. Wah, seru banget ya obrolan kita bersama Kanadia di sore hari ini teman perdua. Dan teman perdua gak kerasa udah setengah jam kita ngobrol bersama dengan Kanadia gitu ya. Dan ternyata memang PKM Ormawa ini bukan cuma jadi ajang mahasiswa untuk berorganisasi ya, tapi juga pastinya kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi, lebih peduli sama sesama. Wah, keren teman perdua. Semoga cerita dan pengalaman dari Kak Nadia hari ini juga bisa menginspirasi kamu teman Pro 2. Kalau gitu Kak Nadia pamit.
1: Oke, terima kasih juga semuanya.
0: Kak Nadia pamit teman Pro 2 dari dialog di sore ceria hari ini. Kalau gitu langsung kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini. Bye-bye,
1: bye-bye Kak Nadia. Terima kasih juga RRI.

Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu ya. Setelah tadi kita seru ya berbicara dialog soal organisasi kemahasiswaan Universitas Pakuan. Dan teman Pro 2, ada info lagi nih soal yang kayaknya ini info untuk para pecinta sepak bola pastinya ya. Nah, katanya di Indonesia selangkah lagi bakalan berpeluang jadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026, teman Pro 2. Dan ini disampaikan oleh Ketum PSSI ya, Bapak Erick Thohir, yang bilang katanya kalau FIFA nih udah memberikan respon yang positif terhadap pencalonan Indonesia. Dan katanya sih turnamen ini ya rencananya digelar pada FIFA Match Window di bulan September sampai dengan Oktober 2026 nanti. Dan tentunya juga katanya ya mendapat dukungan yang penuh pastinya dari pemerintah. Dan kalau resmi ditunjuk nih, ini bakal jadi bukti juga kalau Indonesia makin dipercaya menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional. Wow, keren ya teman Brodo ya. Semoga berjalan lancar, jadi kenyataan yang bagus gitu ya. Dan biar kita bisa ikut ngerasain kali ya serunya atmosfer pertandingan kelas Asia Tenggara langsung di rumah kita sendiri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Pro 2 buat kamu nih yang dulu kayaknya seneng banget nontonin film Home Alone gitu ya. Nah ini katanya ada kabar yang kayaknya cukup bikin kita bernostalgia ya Tuan Pro 2 ya. Ini rumornya ya, katanya Michael Culkin nih bakalan balik lagi meranin Kevin McAllister di film Home Alone terbaru. Dan katanya nih emang kabarnya ya Disney tuh lagi serius banget mengupayakan gitu ya comebacknya sang aktor nih. Bahkan katanya juga menawarkan berbagai proyek supaya Culkin nih mau kembali lagi. Tapi katanya Tuan Pro 2 yang bikin makin menariknya adalah ide ceritanya sendiri katanya justru datang dari Michael Culkin sendiri nih Tuan Pro 2. Dan katanya dia membuat ide film ini gitu ya. Katanya kali ini Kevin bakal diceritain kayak udah dewasa gitu ya, terus jadi ayah tunggal gitu ya. Tapi alih-alih anaknya yang tertinggal di rumah, justru katanya Kevin yang dikunci di luar harus menghadapi jebakan-jebakan buatan anaknya Tuan Pro 2. Nah ini idenya cukup menarik ya Tuan Pro 2 ya. Dan kira-kira kalau benar terrealisasi, kayaknya siap-siap deh kita nostalgia dengan cerita kayaknya mungkin yang bisa jauh lebih fresh lagi ya Tuan Pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

ini fasilitas-fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman untuk dipakai gitu ya. Nah sekarang nih kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini, gak perlu bingung ya teman Prodo mau cerita ke siapa, atau mungkin cerita doang tapi gak akan ada tindak lanjutnya gitu ya. Karena ada program Halo RR ini di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan, terus juga pertanyaan dan aduan kamu, dan nantinya akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan solusinya. Dan untuk Halo RRI ini kamu bisa dengarkan siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa WhatsApp ke WhatsAppnya di 0815x4200 atau by phone 0251-8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau kamu ngerasain hal-hal yang kayaknya perlu perbaikan gitu ya, perlu diaduin ke Halo RRI, langsung aja tuan Pro 2 aduin ke Halo RRI.

0: Teman Pro 2, aku mau infoin ke kamu kalau waktu azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 18.01 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Dan untuk itu, teman Pro 2, aku juga akan puterin kamu Cahaya Kalbu di sore hari ini dan juga memutarkan kamu lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku akan balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Cahaya Kalbu di sore hari ini.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi lewat udara tentunya bersama Pro 2 FM di acara Cahaya Kolbu. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara memilih pasangan. Ini pokok bahasan menarik nih, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tidaklah ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang galau bagaimana caranya dan siapa yang harus saya pilih. Ya gitu ya. Insya Allah banyak dari teman-teman di luar sana yang bingung, bahkan sampai takut untuk siapa yang harus dia pilih sebagai pasangannya. Takut kalau-kalau yang dia pilih itu tidak benar dan salah ketika nanti sudah dipilih lalu menikah dan ternyata waduh, kenapa saya harus memilih dia. Nah, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar. Apakah yang harus kita pilih itu adalah dia yang kaya? Ya, bisa jadi. Apakah yang kita pilih itu seseorang yang tampan? Bisa juga. Atau mungkin yang kita pilih itu tampan juga kaya. Wah, ini dia nih idamannya kaula muda nih. Cakep tapi tajir. Wah. Subhanallah nih, kalau ada seperti ini ya pilih. Tapi ada satu tipsnya ternyata yang tidak boleh ditinggal. Mau dia kaya, mau dia ganteng, cantik, dia moleh ya, dia memikat, dia baik sekali, dia soleh, dia soleha, dia luar biasa lah idaman dari semua orang. Tapi ada satu, ternyata selain dia juga soleh, dia soleha, juga dia baik, tetapi dia juga harus yang bisa menjaga hatimu. Pilihlah pasangan hidupmu yang bisa menjaga hatimu. Karena bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga Tuhannya, dia bisa menjaga Allah, maka dia bisa menjaga apa-apa yang menjadi kesayangannya Allah, apa-apa yang bisa menjaga kesayangannya kita. Bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga hati orang tuamu. Bila dia bisa menjaga hatimu, maka dia akan membuatmu nyaman, membuatmu tenang, bisa membuatmu merasa adem, sejuk, ya. Lalu saat, bagaimana kalau dia agamanya bagus, apa yang bagus? Misal nih saat, kalau dia sholatnya rajin, ngajinya bagus, lalu dia juga sayang sama orang tua saya misalkan, ya terus, tapi dia orangnya dingin, tapi dia orangnya kaku sama saya, tapi dia orangnya gak bisa untuk jadi teman curhat saya, dan dia orangnya kalau ngomong nyentil hati banget, Ustaz. Maksudnya ya gitu deh, kalau lagi ngomong kadang suka nyelekit di hati, tapi dia baik, Ustaz, dia rajin sholatnya. Nah, nyelekitin di hati, menyinggung di hati, berarti dia tidak bisa menjaga hatimu. Kalau ada orang lain, silahkan pilih orang lain yang plusnya bisa menjaga hatimu. Pilih deh.
Dia yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hatimu, sehingga Dia bisa menjadi pasangan hidupmu yang membawa ketenangan. Ketika Dia rajin sholatnya dan Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia sayangnya kepada orang tuamu, Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia baik ibadahnya, tapi Dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika Dia orang yang pandai dan cerdas, maka pilih juga Dia yang bisa menjaga hatimu. Ketika Dia juga orang yang kaya, maka juga Dia harus bisa menjaga hatimu. Oke? Jadi pilihlah juga yang bisa menjaga hatimu. Subhanallah. Ketika pasangan hidupmu bisa menjaga hatimu, maka dirimu tidak akan pernah merasa sendirian. Maka hatimu tidak pernah merasa kecewa. Hatimu tidak akan pernah merasa sedih. Hatimu tidak akan pernah merasa sunyi. Dan hatimu tidak pernah merasa galau. Juga hatimu selalu dalam keadaan yang ceria. Bila ada beberapa pasangan, maksudnya apabila ada beberapa calon pasangan yang berdatangan meminta untuk menikah denganmu, maka sudah saatnya kita sudah bisa memutuskan siapa yang harus dipilih. Pastinya Dia yang baik sholatnya, yang Dia juga baik kepada Tuhannya, kepada Allah, dan Dia juga yang baik dan sayang kepada Allah, sayang dan mencintai juga kepada ibu dan ayah kita. Dia orang yang juga bisa bertanggung jawab, dan Dia juga orang yang bisa menjaga hatimu. Lalu cara memilih pasangan pun, jangan pernah tertipu dengan apa yang dia bawa. Belum tentu apa yang dia bawa loh itu adalah miliknya. Banyak saya temui laki-laki yang coba mendekati dan meyakini calon pasangan wanitanya itu bawa mobil, bawa motor yang harga 50 jutaan, bawa mobil yang kinclong, yang mewah, yang perlente. Tapi suatu ketika tanya, ternyata itu adalah milik orang tuanya. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika ditanya apa pekerjaannya, dia hanyalah seorang yang baru kuliah. Dia mungkin bisa juga seorang yang tidak bekerja dan hanya meneruskan pekerjaan perusahaan orang tuanya, dan sehari-harinya hanya memakai kekayaan orang tuanya. Tidak ada salahnya sih memang, tapi perlu dicermati apakah teman-teman wanita ya pendengar saat ini tidak pengen untuk memiliki pasangan hidup, memiliki suami yang benar-benar juga memiliki rezeki kekayaan yang hasil dari keringat dia sendiri. Boleh saja itu adalah limpahan atau pemberian dari orang tuanya, tetapi dia juga harus memiliki karakter. Dia juga harus memiliki kemandirian
dia juga harus memiliki kemampuan dan semangat seperti orang tuanya memiliki semangat, kemampuan, dan harta yang saat ini dia punya. Bayangkan, apabila pasangan kita, seorang laki-laki ini, hanya memiliki semangat, karakter, dan kekayaan ayahnya saja, bagaimana ketika ayahnya sudah tidak ada lagi, sudah wafat, ibunya sudah wafat, lalu dia tidak bisa mengurusi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena dia tidak memiliki karakter dan kemandirian sendiri. Itu maksudnya. Maka pilihlah pasangan hidupmu yang memiliki kemandirian, memiliki pendirian, memiliki karakter, memiliki kemampuan, sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang kapten yang bisa memimpin kita semua dalam keluarga untuk mengarungi kehidupan ini, sehingga dia memiliki satu tujuan yang jelas akan dibawa di mana keluarga yang dia miliki saat itu dan kemana dia harus mengakhirinya, sehingga hatimu tetap terjaga. Ingat, pilihlah yang bisa menjaga hatimu, bukan hanya saat itu, tetapi untuk selamanya. Kita bisa belajar nanti, esok hari, kita akan lanjutkan dengan tema yang sama, yaitu memilih pasangan. Tetap bersama saya esok, Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Balik lagi nih sama aku Ida ya, setelah tadi kita mendengarkan rangkaian religi di sore hari ini. Nah teman Pro 2, ada kabar yang menarik nih pastinya dari dunia sepak bola dan juga kayaknya hiburan ya. Ini setelah perjalanan Portugal ya di Pildun 2026 gitu ya, yang katanya memang belum berakhir seperti harapan ya. Cristiano Ronaldo nih katanya dikabarin lagi siap ya mencoba tantangan yang baru nih, dan ini agak jauh bertolak belakang ya dari dunia sepak bola, yaitu dunia acting teman Pro 2. Nah, katanya nih si R7 disebut bakal tampil dalam serial fiksi yang berjudul Day First, garapan sutradara Matthew Vaughn. Dan ini adalah sosok di balik film Kingsman teman Pro 2. Dan katanya nih di dalam serial ini Ronaldo tuh berpotensi untuk memerankan karakter pesepak bola yang bertemu dengan agen sepak bola asal Inggris bernama Stanley Dalton. Dan gak cuma jadi aktor nih, katanya Ronaldo juga ikut terlibat gitu ya sebagai salah satu eksekutif produsernya lewat rumah produksinya. Wah menarik banget ya teman Pro 2 ya. Kira-kira nih biasanya ngelihat Ronaldo main di lapangan gitu ya, tiba-tiba ada di dunia hiburan dan bermain film. Kamu penasaran gak sama film yang satu ini nantinya?

Malam Pro 2 gak kerasa sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Dan itu artinya aku Idil harus segera pamit undur diri nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM. Karena sebentar lagi kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan di malam ini akan ada Melisa Darusman yang dipandu oleh host kita Oza teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus dan dengerin Music Live Chat di sore hari ini. Malam hari ini teman Pro 2. Oke, baiklah kalau gitu aku Ida

Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini, teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Oh, powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat aku yang ingat itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik, nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Yeah.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan?
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional?
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh.
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayak balik dulu ke Bandung. Habis itu kayak aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, habis itu aku enggak perpanjang kontrak. 2018 tuh. Aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah. Gak jadi sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku. Terus kayak, kayaknya nih.
0: Berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah. Dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setia Riningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro.
0: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya, ya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget zaman
1: sekarang. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Enggak cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Cerita iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita iya, bener-bener iya. Kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih enggak bisa.
1: Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lololololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak, tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Dan lahirnya.
0: Sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Bisa
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu.

0: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
0: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri,
1: jadi
0: kanan,
1: biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan, kiri.
1: Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok loh ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada lelah berarti. Terusnya ada yang gue

0: sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul. Oke. Okay. Suka pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena nggak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan nggak ada lirik Ungu. Nggak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Kita tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada. Lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar nggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. Keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
1: Gak enak juga nih, ya. Segen, iya.
0: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short. Pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Okay. Ah, benar aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi,
1: oh, halo.
0: Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Eh, Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Jadi udah bestian nih ya.
1: Enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung kita, boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang gak respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow gitu. Eh dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong dikit dong.

0: Pantes Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Pro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Marisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Talita Ramadhani Wiryawan, Tunggal Putri Indonesia memulai Taipei Open 2026 dengan mengalahkan tunggal unggulan ketujuh asal Amerika Serikat. Talita menang secara straight set dengan 21-17, 21-15 atas Zhang Beiwen dalam permainan yang berlangsung selama 31 menit. Pertandingan sendiri berlangsung di lapangan 3 Taipei Arena pada Rabu 29 Juli 2026 ini, dan ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Talita atas Zhang. Melansir dari statistik pertandingan, Beiwen Zhang sempat memimpin permainan di awal game pertama, akan tetapi Talita mampu membalikkan kedudukan dan akhirnya mencatatkan kemenangan. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, pelatih AC Milan Ruben Amorim menetapkan skuad terbaiknya untuk tur pramusim 2026. Rossoneri dijadwalkan bertanding di Australia dan juga Indonesia. AC Milan menghadapi Inter Milan di Perth, Australia pada Rabu 5 Agustus sebelum melawan Chelsea di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus. Sebanyak 33 pemain mengikuti tur pramusim 2026. Melansir dari laman AC Milan, Kapten Kroasia Luka Modric masuk rombongan tur pramusim AC Milan. Rafael Leao dan Christopher Nunku turut memperkuat skuad berisi 33 pemain. Dikabarkan Rossoneri, 6 pemain menyusul rombongan langsung ke Australia. Mereka termasuk Luka Modric, Rafael Leao, Gonçalo Ramos, dan lainnya. Promotor Arif Putra Wicaksono menegaskan komitmen menghadirkan pemain terbaik sesuai kesepakatan. Hal itu menjadi bagian penting penyelenggaraan laga AC Milan kontra Chelsea di Jakarta nanti. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman berdua, Deli Tambunan hari lagi untuk nemenin kamu di jaga mai. Belum masuk jaga malam. Di hari Rabu malam gitu kali ya. Di Rabu malam yang dingin ini teman berdua, karena cuacanya hujan ya. Akhirnya nih setelah sekian lama Bogor tidak diguyur sama hujan, hari ini hujan dari tadi sore teman berdua sampai sekarang masih berlangsung hujannya. Tapi mungkin intensitasnya berbeda-beda ya. Ada yang deras, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang gerimis ya. Tapi apapun kondisi cuacanya, mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa bikin hari Rabu malam kamu ini lebih menyenangkan teman Pro 2. Karena saya bakal menemani kamu di dua program acara. Di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas. Di jam 9 nanti saya bakal on air bersama Satria Panji di Jaga Malam Special on Wednesday. Wah. Tapi saya mau minta maaf nih teman Pro 2, hari ini saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol sama saya secara langsung di sini. Tapi tenang, sebagai gantinya saya punya informasi-informasi yang berkaitan sama komunitas yang ada di Indonesia. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, banyak lagu-lagu enak yang sudah saya siapkan untuk menghibur kamu sampai jelang tengah malam nanti. Kayak lagu ini nih, saya punya lagu Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa.

Tapi tenang dulu, Maria in Fulgoso. Lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Rizky Febian bersama Adrian Halif dengan Alama. So, tetap di sini. So jadinya so gitu ya, harusnya kalau bahasa Inggris ya. So, tetap di sini teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, temenin saya terus.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Nomor 2, siapa nih yang suka dengan film? Nah, mulai dari film-film Indonesia, film Hollywood, Korea, sampai Dracin bukan film ya, drama itu mah ya. Nah, ternyata nih di Indonesia banyak banget komunitas pecinta film yang gak cuman berkumpul untuk nonton bareng-bareng, tapi juga mereka suka ngadain diskusi, belajar bikin film, sampai menghasilkan karya sendiri. Nah, komunitas-komunitas ini menjadi ruang kreatif untuk anak-anak muda untuk mengembangkan idenya. Terus juga bisa mengembangkan kemampuan bercerita dan juga memperluas pertemanan. Jadi nomor 2, banyak orang mengira komunitas film itu cuma ngadain acara nonton bareng. Padahal nih, kegiatan mereka jauh banget lebih luas. Bisa diem kan di sana? Mulai dari bedah film, diskusi sinematografi, workshop penulisan skenario, sampai produksi film pendek. Nah, program seperti Apresiasi Film Indonesia ini mencatat nih ekosistem komunitas film yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Di mana program ini tuh mendata lebih dari 100 komunitas film di 15 kota, nunjukin nih kalau misalnya budaya komunitas film terus berkembang dan menjadi bagian penting dari dunia perfilman nasional. Gitu. Nanti deh bakal kita bahas lagi ya poin-poin berikutnya, jangan kemana-mana teman-teman.

Nah, ngomongin tentang komunitas film yang ada di Indonesia atau Produa ya, banyak sinias Indonesia yang memulai perjalanan mereka dari komunitas atau klub film kampus. Di komunitas inilah mereka belajar menjadi penulis naskah, sutradara, kameramen, editor, sampai produser. Komunitas seperti LA Indie Movie atau LIME ya, sejak 2007 ini aktif nih mengadakan workshop pembuatan film pendek. Terus ada juga kompetisinya dan juga festival yang ngasih kesempatan generasi muda untuk nunjukin karya mereka. Nah, di berbagai kampus juga nih terdapat cineklub yang menjadi tempat mahasiswa belajar teori dan juga praktek perfilman secara langsung. Gitu, Tom Pro 2 ya. Terus ya, menurut saya nih film gak cuman berfungsi sebagai hiburan sih. Karena banyak juga nih teman-teman yang cerita, yang tergabung di komunitas yang memanfaatkan film sebagai media untuk berdiskusi tentang isu sosial, budaya, pendidikan, sampai dengan kehidupan anak muda. Misalnya nih, komunitas film Bogor. Cie, ini teman-teman saya isinya nih. Ada Bani, ya kan? Terus ada juga Bella, yang secara rutin mengadakan pemutaran film independen, workshop produksi film, dan juga diskusi terbuka. Bahkan mereka sudah mulai bikin film layar lebar, teman-teman dua. Keren banget ya. Nah, kegiatan seperti ini tuh ngebantu peserta atau member komunitas lah ya, memahami kalau misalnya sebuah film bukan cuma soal cerita, tapi juga tentang gimana pesannya itu mau disampaikan ke penonton. Gitu, teman-teman dua. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, kalau kamu bergabung deh dengan komunitas pecinta film, kira-kira kamu pengen nyobain berperan sebagai apa sih? Sutradara kah? Penulis naskah kah? Aktor, editor, atau apapun? Coba, saya pengen tahu jawabannya. Langsung aja di-share di 0811-111-5222.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

diam. Yuk kita mulai bacain WhatsApp dari kamu. Tamu 2 udah ada yang masuk nih. Yang pertama ada Dara di Cibinong. Dara manisku. Geli ya kalau denger saya nyanyi ya. Maaf ya. Dara bilang, kalau aku tuh lebih suka jadi editor video kalau di komunitas film. Aku senang proses menyusun gambar dan musik sampai jadi cerita yang utuh katanya. Oke, terima kasih banyak Dara. Ada juga Ardi di Bogor Selatan yang bilang katanya pengen jadi penulis naskah kak. Menurutku seru kalau ide yang ada di kepala bisa diwujudkan jadi film. Sip, terima kasih ya Ardi ya. Sedangkan untuk Wawan di Dramaga bilang katanya aku pengen ikut diskusi film. Kadang setelah ngobrol sama orang lain, kita tuh jadi kayak punya sudut pandang baru tentang sebuah film. Oke, terima kasih Wawan. Terus ada juga Intan di Tanah Sareal yang bilang aku tertarik jadi sutradara karena seru bisa mengarahkan pemain dan tim untuk menghasilkan film yang bisa dinikmati banyak orang. Mantap sekali. Gitu Tombro 2 ya, banyak kan keinginannya ya. Mudah-mudahan sih untuk kamu nih yang memang tertarik dengan dunia perfilman bisa gabung ke komunitas film dan bisa belajar nih sesuai dengan minat kamu.

things that I've got. Oke, Teman Pro 2, udah mau jam 9 nih ya. Tapi ya, untuk kamu yang masih pengen dengerin saya siaran, habis ini kita bakal seru-seruan di Jaga Malam Special on Wednesday. Karena saya gak sendirian, saya bakal on air bersama Satria Panji, Teman Pro 2 ya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Makasih untuk kamu yang sudah memberikan respon tadi di acara obrolan komunitas. Oke, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama 2 MC Gadungan. Ada Deli Tamunda dan Satria Panji. Kita akan mengudara dari saat ini sampai jam 11 nanti. Dan kita akan memberikan info-info menarik buat kalian dan juga lagu-lagu yang asik didengar.
1: Sedap.
0: Bagaimana hujan hari ini, Bang De?
1: Menyenangkan.
0: Menyenangkan.
1: Sudah lama tidak hujan.
0: Ditemani
1: ya.
0: Dengan bubur yang hangat.
1: Beuh,
0: okay.
1: Mantap.
0: Kayak lagi nonton drama Cina ya.
1: Kenapa?
0: Makan bubur biasa di saat hujan kalau mereka itu.
1: Oh, lagi sakit juga makan bubur.
0: Lagi sakit makan bubur.
1: Kayak si Ipman.
0: Hah? Ipman. Ya, atau enggak obat yang warnanya kayak air jahenya kembang tahu.
1: Obat gigi kamu itu tuh. Yang baunya enggak enak ya. Tapi gini, kemarin itu sempat viral ya, ada sepasang kekasih dari luar negeri, itu yang penasaran sama Bogor sebagai kota hujan, sebagai rain city. Datanglah mereka ke sini. Mungkin dari Bali atau dari mana gitu. Satu
0: dia bule mana dia?
1: Saya nggak tahu ya, kayaknya Amerika. Satu itu yang cowoknya itu kulit berwarna, yang ceweknya itu kulit putih. Datanglah mereka, terus datang ke salah satu kafe di bilangan jalan apa berarti itu ya, Jalan Dadali.
0: Daerah sini nih, daerah bawah ya.
1: Terus dia bilang gini, mana katanya kota hujan, pakai bahasa Inggris lah. Terus dia videoin si awannya, emang cerah banget bang. Cerah banget. Lagi panas-panas nyentrang gitu. Terus sore ini tiba-tiba bener guys hujan. Terus mereka bilang gini, jujur ya, gua seumur hidup baru merasakan perubahan cuaca yang begitu cepat.
0: Dari kondisi panas banget tiba-tiba berair.
1: Berarti kalau kata kita mah itu normal ya?
0: Ih, biasa aja.
1: Kalau orang luar tuh pasti aneh sih, Mang. Maksudnya gini, enggak usah luar negeri deh. Orang Jakarta aja kalau kesini. Aneh tau.
0: Iya, karena mereka terbiasa kayak gini deh, Mang. Saya di Tangerang ya, Mang ya. Kalau cuci mobil, mereka tuh punya garansi, Mang. Kalau hujan, kita bawa balik, Mang. Dicuciin lagi.
1: Bawa balik ke rumah siapa yang nyuci?
0: Bukan, bawa balik ke tempat cuciannya lagi. Kita jadi ada garansi kalau kehujanan di hari ini keluar dari tempat si cuci mobil itu, lu balik lagi ya sini nanti gua cuciin lagi.
1: Bogor nggak bisa itu.
0: Rusak.
1: Kan mitosnya justru begitu.
0: Rusak. Kalau di Bogor hancur itu mereka. Mereka parah itu. Jadi bisa sekencang itu gitu kan? Ya mungkin perubahan apa jatuhnya? Situasi kali ya, karena kita nggak bisa bilang perubahan iklim ya, perubahan situasi ya, Mang ya, yang tadi yang benar kamu bilang yang bikin kaget gitu.
1: Perubahan cuaca. Kenapa jadi ke situasi sih? Lagi ngomongin
0: situasi
1: cuaca.
0: Kondisi.
1: Aneh gue, kan lagi ngomongin cuaca. Hujan panas itu kan cuaca.
0: Cuaca ya, situasinya hujan. Ya cuacanya nih, Mang, dari panas-panasan langsung blur gitu. Kalau kita kan cuma sekedar menghindar aja gitu, karena biasanya hujan sakit tuh. Yang bikin pusing ya kan, dan hujan sebentar atau enggak hujan kotor mobil. Biasanya kan kayak begitu kan. Buat mereka itu ngagetin pasti ya.
1: Iya, karena contoh begini. Di Jakarta, Mang, kalau cuaca cerah itu, enggak hujan, itu bintangnya kelihatan. Kamu tinggal di Bogor dikit jarang kan lihat bintang?
0: Jarang lihat bintang. Iya.
1: Itu karena apa? Awan itu tebel. Sering nutupin.
0: Oh, jadi langitnya tuh tidak clear.
1: Enggak clear.
0: Tidak clear.
1: Enggak ada. Iya, karena awannya terlalu tebal.
0: Iya. Nah, jadi gitu mendem aja gitu abu-abu mendem. Gitu.
1: Beberapa hari lalu ya, minggu lalu lah, hari Selasa lalu itu saya sempat ngasih informasi tentang akan adanya fenomena hujan meteor di tanggal 29 ini.
0: Iya.
1: Sama hujan. Bulan apa gitu. Pokoknya bulannya bentuknya tuh apa? Cahayanya itu berbeda dari biasanya gitu.
0: Mungkin warna atau agak kemerahan atau gitu kan suka ada fenomena yang kayak begitu ya.
1: Atau lebih besar gitu kan.
0: Iya.
1: Terus saya bilang mudah-mudahan nanti cuacanya mendukung ya, teman-teman berdua supaya kita semua bisa lihat gitu. Oh, ternyata tidak.
0: Hujan
1: kan.
0: Jadi
1: harusnya kita bisa lihat nih hari ini.
0: Iya ya, tapi tiba-tiba meteornya tidak.
1: Alhamdulillah ya, apapun tapi kita syukuri lah. Begitu.
0: Tapi kalau saya tetap masih bisa lihat banyak bintang bertebaran.
1: Di mana?
0: Ada bintang KDI gitu, misalkan gitu saya nonton di TV gitu ada kadang suka gitu. Jadilah bintang yang kayak begitu, Mang.
1: Kau berharap saya gimana reaksinya? Kau berharap saya gimana? Berharap saya apa? Saya haha terbahak-bahak gitu dengan kelucuan yang tidak lucu itu.
0: Enggak, maksudnya ya ada aja. Saya masih melihat.
1: Gini, kalau saya kamu mau, kamu bisa langsung lihat sekarang.
0: Gimana?
1: Saya takut dulu kepala kamu. Terada bintang-bintang di kepala kamu.
0: Sama burung kayak Tom and Jerry ya.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: Daripada kita ngomongin tentang hujan, ya, tentang bintang yang bikin kamu tuh ngaco ngomongnya, ya kan? Lebih baik kita ngomongin tentang fashion.
1: Lah, fashion.
2: Fashion. Fashion di saat musim hujan.
1: Tapi di kita ada nggak sih? Gak ada emang ya fashion-fashion kayak di luar negeri tuh kayak misalkan setelan musim dingin, setelan musim panas gitu. Di kita tuh hampir rata-rata begitu-begitu aja ya fashionnya ya. Mm-hmm. Cuman paling ada tambahannya ada jacket lah atau enggak apa sih sweater yang kayak gitu.
0: Ya kan kita doang. Ini dua musim doang nih.
1: Musim doang jadinya sumpah kurang
0: kayak
1: asik
0: siaran gitu ya. Sama
1: biar ngomongnya banyak. Bisa dibayarkan kalau kata-kata yang dikeluarkan ya banyak.
0: Sumpah jadi jerawatan pak saya.
1: Kita mah kebanyakan pakai helm.
0: Ya stres ya teh. Stres gue, stres ya sama kamu, beneran.
1: Gak jadi jerawatan dong.
0: Stres nengel.
1: Apa urusan nama jerawat di kepala?
0: Ya ada lah urusannya.
1: Aneh itu, enggak. Kalau ngomongin fashion, ngerasa nggak sih ada pergeseran fashion dari zaman kita dulu? Tapi memang selalu seperti itu ya. Di zaman bapak-bapak kita kan udah eranya cut bray dengan kemeja tipis ya mang ya.
0: Lalu kemeja tipis sama ngetat.
1: Kemeja tipis sama ngetat di mana belahan dada kelihatan. Biasanya ya. Kemeja dibuka kayak begitu tuh. Dibuka kancing berapa sih? Kancing 3 ya mang ya biasanya ya. Dengan kondisi kayak gitu dipadukan dengan setelan biasanya gesper dengan buckle yang unik-unik tuh biasanya tuh.
0: Iya.
1: Ya kan ada gaya-gaya dari sononya juga tuh, dari koboi-koboyan lah kayak begitu ceritanya kan. Nah, di masa kita beranjak dewasa itu kita gak ketemu tuh main kayak begituan tuh. Kita ketemu celana sontok kalau kita bilang ya.
0: Celana sontok.
1: Hip hop gitu.
0: Oh iya. Ya kan celana panjangnya juga ada. Celana mambo.
1: Celana mambo. Celana dengan garis di samping tapi bukan Adidas.
0: Kayak hotel. Kayak celana itu tuh mah kayak celana.
1: Oh iya.
0: Kayak celana
1: bellboy.
0: Bellboy.
1: Bellboy. Iya benar-benar. Ada kayak begituannya. Terus tanpa sleting ya. Yeah. Karet dia ya.
0: Karet sama tali.
1: Karet sama tali doang. Itu skena banget tuh zaman dulu tuh kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan pakai celana yang ada sangkutan ikat pinggangnya Alien Workshop.
0: Celana Alien Workshop juga ada, ngikutin mambo.
1: Iya, sama mambo.
0: Ngikutin
1: yang
0: mambo
1: mana dia. Biasanya tuh suka ada kayak kelebihan bahan dari kantong belakang ke bagian jahitan samping. Kalau ya. Sama mereka tuh suka dipakai buat gantungin alat-alat kan.
0: Betul.
1: Itu teh celana buat apa ya? Buat nempelin hardware-nya mereka lah, entah ada di tukang-tukang, pekerja listrik gitu ya. Kan, yang kayak begitu-gituan tuh. Jadi kalau lagi manjat tuh biasanya suka nangkelin itu mang palu biasanya di situ. Yeah. Suka kayak begituan. Tapi itu bukannya beachwear ya malahan ya mereka tuh ya?
0: Apa?
1: Enggak juga, bukan beachwear ya mereka ya?
0: Beachwear.
1: Apa gaya-gayaan peselancar-peselancar kan bukan sih? Dari situ cuma dimodifikasi kali ya. Sepertinya. Brand-brand itu kan di eranya si Ocean Pacific, Kuta Line.
0: Beda deh kayaknya.
1: Beda juga ya. Beda. Dia memang punya style sendiri ya. Ada juga apa sih? Selain mambo itu Mosimo.
0: Mosimo.
1: Mosimo. Iya, iya, iya. Nah, bergeser ke sekarang nih beda lagi nih Bang Dei.
0: Tunggu dulu abis era itu.
1: Eh,
0: skater dulu kita.
1: Oh iya.
0: Gaya-gaya skaters.
1: Gaya skaters.
0: Celana-celana gombrang.
1: Celana gombrang kayak si drummernya Bling atau yeah. Gaya ya gaya-gaya Sid Superman is Dead ya. Gaya-gaya begituan.
0: Gaya-gaya pemain skater aja sih kita susah banget pemain skater.
1: Di sini jarang bang pemain
0: skater. Mereka tahu pemain skater bule. Iya. Di sini jarang segitu banyaknya anak skater Bogor gila lu. Kesinggung mereka.
1: Banyak iya
0: sampai
1: banyak.
0: Selalu bikin Bogor Skate
1: oh,
0: Day.
1: Oh iya, nengel lu. Saya juga iya bikin artikelnya. Iya ya. Malah kita punya banyak rem juga ya di Bogor ya. Iya. Nah,
0: udah handal siarannya ya.
1: Kan sih baru entah. Saya baru
0: lu teh ini wakil aneh dibilang jarang segitu banyaknya dari zaman si Ambon Pajari masih jadi pemain skate ya dari zaman si Santo
1: Ambon Pajari
0: iya kan pemain skate kan
1: dari pemain skate jadi anak karet
0: sobek bro masalahnya bro gue inget main sama abang gue ini sobek dia kena kena rel yang digor.
1: Abis nge-green ya?
0: Iya, sobek bro, dibawa ke UGD dia, dijahit.
1: Zamannya Tony Hawk banget. Nah,
0: ada lagi zaman eranya si Santo.
1: Oh iya, benar.
0: Ya kan? Eranya si siapa? Si Gema, sekarang jadi bapak RW-nya anak sket tuh si Gema tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Sekarang ya.
0: Karena dia yang paling senior.
1: Iya, iya.
0: Yang masih ayo sini nongkrong. Ada skatepark kan sekarang di Sempur.
1: Di situ juga dulu tuh biasanya joinannya juga sama anak-anak BMX tuh.
0: Iya.
1: Iya, sama anak BMX biasanya. Karena masih bisa dipakai bareng tuh remnya ya.
0: Betul.
1: Ya, kayak nah, gituan.
0: Kita sempet tuh tren-tren fashionnya anak skate gara-gara game juga Tony Hawk Pro Skater.
1: Iya.
0: Celana-celana gede, ya kan? Baju-baju gede, sepatunya pun
1: ya,
0: mulai masuk tuh brand-brand tuh Vans.
1: Vans, ya kan?
0: Airwalk, ya kan? Ya. Apalagi teh?
1: Sepatu-sepatu yang memang kuat sol-solannya untuk ngadu si amplasnya papan-papan bor tuh.
0: Sama atas juga tebel kan dia?
1: Iya,
0: kan
1: ya,
0: pakai nendang-nendang ya, papan skate.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah,
1: nah beriringan dengan itu juga ada gaya-gaya yang sportia juga mang, tapi kebanyakan
0: hip hop
1: jatuhnya dengan celana masih lebar, bajunya cuma baju kos kutang basket.
0: Kayaknya mah kalau hip hop mah era 90-an deh sebelum skate
1: ya malahan yang mundur ya.
0: Justru dia mah
1: mundur dia mah ya.
0: Itu kan era-eranya rapper masuk ke Indonesia kan.
1: Oh iya. Iwake baru
0: muncul, mulai bikin album
1: tuh ya, lagi rame-ramenya.
0: Pesta rap
1: gayanya kayak begituan atau enggak kalau pakai si apa Fubu tuh yang pakai T5 ya kan, yeah, ke situ atau enggak kalau enggak makainya baju basket yang kos yang putung itu apa softball apa baseball
0: football, baseball
1: ya yang kayak begituan
0: American tuh. Football ya.
1: Oh iya saya juga punya American football, keren tuh. Baju tuh itu kalau baju yang kita pakai emang apa si Clipper sama si basket Lakers itu buat apanya ya,
0: warming up jersey, asik.
1: Itu dipakai buat ngapain?
0: Pas mereka masuk dipanggil, kan di introduce. Biasanya kalau main di kandangnya mereka okay, tuh di introduce.
1: Baru sama mereka
0: dibuka. Point guard, ya kan? Oh. Satria Panji, terus dia tos-tosin pemain cadangannya. Oh,
1: dengan baju itu.
0: Ya, baru
1: prak ditarik ya, begitu doang, ya, kan?
0: Dia kan pakai kancing apa namanya tuh?
1: Iya, kancing cetet.
0: Kancing cetet. Kancing cetet.
1: Anjing cetek. Nah, tapi kan kalau itu kan di tengah ya, mangnya di depan ya, mang ya.
0: Di ada di samping.
1: Nah, ada yang samping tuh. Jadi bajunya ngablak tuh, depan belakang tuh.
0: Itu supaya memudahkan. Jadi itu kan celana kalau di samping itu. Yang dicetak depan kan jaket doang, nah, masih di samping.
1: Mang, saya punya, mang, baju
0: yang
1: blazer
0: di samping, yang berarti. Di samping, mang. Ya berarti ada juga. Ada. Tapi ya, dulu tuh celana fungsinya.
1: Oke, untuk
0: jadi pembukanya. Ada satu brand, jadi gini. Kalau misalnya kalau saya tidak salah ya. Dulu itu tuh turnamen NBA itu harus bekerja sama dengan satu brand sendiri, eksklusif.
1: Okay.
0: Semua jersinya dia yang bikinin.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, dialah yang mengeluarkan si celana warming up itu supaya pada saat mereka mau mulai tanding itu mereka enggak repot-repot mesti melorot-lorotin. Prak, langsung ditarik.
1: Langsung gitu aja. Nah. Karena kan sepatu basketnya repot.
0: Betul,
1: nih,
0: ya kan? Bagian gede kan.
1: Prak. Jadi itu malah pas aja semuanya udah.
0: Nah, itu si brand itu yang bikin.
1: Oh, okay.
0: Si Three Stripes itu yang bikin tuh dulu.
1: Oh iya iya iya. Cakep-cakep ya. Maksudnya ada aja gebrakannya gitu. Dia ngebikin oh begini nih supaya gampang dibukanya.
0: Nah dulu kan hampir semuanya tuh gaya-gaya seperti itu. Mau dia anak musik bukan, mau dia atlet bukan. Gayanya hip hop, baju kegedean, pakai kalung gede-gede.
1: Oh iya bener, kan? Saya juga punya.
0: Pakai topi baseball dibalikin.
1: Iya ya,
0: ya kan?
1: Topi baseball.
0: Nah, baru jeng kalau yang nggak pantas masuk ke kita gini, rekam mana sih gaya?
1: Hei, topinya miring tuh.
0: Warna
1: tuh kayak gitu. Topinya juga ada yang nggak pakai snapback, nggak pakai snapback tuh ya? Apa sih yang
0: baseball cap itu?
1: Baseball cap ya. Baseball cap yang nyambung semua ke belakang.
0: Dia sampai karet di dalam.
1: Biasa. Kalau nggak karet dipam,
0: yeah,
1: untuk nyesuaiin itu
0: kepalanya.
1: Jadi memang lebih besar.
0: Itu satu, itu ada tuh brand ternamanya yang sekarang tuh masih mahal masih dan bikin. Dia karena emang topi dia itu jarang belel. Si apa sih plastik depannya itu bagus banget, jahitannya bagus. Nah termasuk si dalemannya itu entah karet atau apa namanya kata kamu tadi.
1: Iya itu apa pam itu ya?
0: Itu yang... tuh nggak belel.
1: Iya.
0: Mau menyesuaikan kepala siapapun dia segitu-gitu aja.
1: Bagus-bagus aja, nggak jadi dob, nggak jadi doer gitu.
0: Nah, itu baseball tuh.
1: Iya ya, keren banget ya. Itu Fred Das juga.
2: rame tuh pakai kayak begituan tuh. Betul. Jadi gayanya dia. Dia basket berarti itu gaya-gayanya.
0: Iya, enggak dong. Kalau Fred Das itu pokoknya sporty aja, topinya baseball. Kadang dia pakai baju American football.
2: Oke. Okay. Dan celana gombrang.
0: Iya, sepatu tenis.
2: Oh.
0: Kan Stan Smith dia.
2: Oh iya.
0: Dia yang mempopulerkan Stan Smith di kalangan anak musik waktu itu.
2: Iya, cakep ya. Lucu banget ya. Dari situ baru tuh ke si skaters.
0: Skaters.
2: Kesininya ketemunya celana pincil.
0: Iya. Ya kan? Ini sih.
2: Yang kalau
0: slim fit, slim fit.
2: Slim fit. Kalau mau ganti celana susah.
0: Tapi saya enggak pernah punya karena kita badan gemuk kan.
2: Badannya gemuk.
0: Dito
2: ya?
0: Tuh.
2: Pernah oh iya, Dito punya. Dito kayak begitu ya.
0: Kan emo.
2: Nyetet-nyetet ya.
0: Oh
2: iya.
0: Ini kan apa teh? Apa sih nama bandnya teh? Apa? Bukan Butterfly, apa sih nama band bule yang emo yang pakai celana-celana kecil begitu tuh, ada yang ganteng-ganteng orangnya.
2: Isi Sausin juga begitu guys.
0: Sausin begitu.
2: The Use juga begitu.
0: Apalagi sih kamu udah kenal gak
2: Finch.
0: Sih? Ada yang kalau misalnya mereka main gitar tuh kayak lari di tempat gitu loh. Cet gila tuh pokoknya tuh. Aduh, gue jadi lupa namanya.
2: Alkaline Trio bukan ya?
0: Bukan. Coba sebutin lagi.
2: Siapa lagi ya?
0: Ada huruf V-nya aja.
2: Finch.
0: Bukan, V ada huruf, namanya panjang.
2: Apa ya? Aduh, saya
0: nanti lah saya coba
2: ntar
0: cari.
2: Ntar kita coba cari dah.
0: Pengaruh dia itu tuh luar biasa tuh di Indonesia tuh.
2: Kenceng banget ya?
0: Ya termasuk kayak Sausin lah. Ya itu pakai celana-celana kecil gitu kan, rambut polem.
2: Yoi. Tapi bajunya tuh aneh kan?
0: Bajunya gede biasanya.
2: Bajunya itu biasanya enggak. Bukan masalah gede mang, biasanya panjang mang dia mang.
0: Oh iya panjang ke bawah.
2: Baju panjang ke bawah, tapi slim fit gitu loh. Apa ngebentuk badan, jadi tetap kelihatan kurus, ngebentuk shape badannya, tapi panjang ke bawah. Nah dimodifikasi juga yang kayak begituan sama si Justin Bieber. Tapi Justin Bieber itu kalau dia bagian baju belakangnya lebih panjang, turun ke bawah mang. Si Justin Bieber ada kayak begituan, terus di lehernya tuh slatting. Ada yang kayak begituan. Jadi modelnya emang baju-baju yang apa namanya, di bawah perut pinggang gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Masih segitu tuh. Jadi lebih panjang dia. Tapi bukan big and tall juga. Kalau big and tall kan buat badan-badan kayak kita begini kan ya.
0: Bukan.
2: Baju apa ya itu ya? Adalah ya, karena si Diso-Diso sempat ngambil cuttingan shape ke situ, mang. Ada potongan yang kayak begitu. Makanya kamu ngerasa ada baju ini kok panjang banget ya baju
0: bawahnya. Iya, bawahnya panjang.

0: Masuk ke fashion yang
1: zaman sekarang.
0: Zaman sekarang. Oversize kembali diminati oleh anak-anak muda.
1: Iya, namun ada perbedaan oversize, Mang.
0: Kalau
1: dulu kan gaya hip hop ya, Mang, ya.
0: Yeah.
1: Terus dia tuh bajunya ngelus, jadi pakai bajunya yang masih bahan goyang. Kalau sekarang oversize-nya itu seneng gaya yang kaku, Mang.
0: Kaku.
1: Jadi bahannya itu lebih tebel.
0: Iya.
1: Jadi tetap gombrang, namun tetap terlihat rapi. Masih jejek gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi anak-anak gaya-gaya sekarang itu pengen menunjukkan mode-mode yang gue tuh penuh dengan kerapihan dan bersih. Kayaknya kayak begitu.
0: Iya.
1: Situ. Nah, terus juga mulai bergeser otter. Otter-otter nih sekarang.
0: Otter itu binatang yang kayak kus-kus kan?
1: Itu berang-berang namanya ya, siang-siang. Itu. Nah, otter itu saya nggak tahu emang ya, pakaian luar yang tapi nggak dikancing, Mang. Kayak saya pakai baju kekecilan begitu. Kayak pakai kemeja kekecilan. Jadi kayak begituan itu penggantinya blazer sama jas lah kalau dulu tuh ya.
0: Outernya apa?
1: Cardigan nih. Jadi malah nggak kayak begitu, malah kayak kimono Jepang, Mang, yang kayak begitu gituan. Gaya-gayanya kayak gitu. Terus mulai nih yang saya happy-nya itu mulai masuk nih gaya-gaya Nusantara. Jadi dibawalah si batik-batik atau enggak misalkan apa sih kalau songket-songket gitu ya.
0: Yeah.
1: Songket-songket tuh gaya-gayanya udah mulai gaya kesitu-situan.
0: Terus kalau kain timur apa namanya?
1: Iya. Yang ada kayak gambar kuda-kudanya begitu ya. Apa sih kuda parusa lah yang kayak begitu ya. Ada yang kayak begituan ya. Nah, itu tuh lucu-lucu banget tuh ngelihatnya tuh. Dengan kan mereka kan bikin talinya beda sama tali yang biasa tuh, Mang. Dia tuh dari akar dari pepohonan, dari tumbuhan ya. Jadi agak-agak kasar-kasar begitu. Jadi baguslah pokoknya lah. Saya lagi suka banget tuh yang kayak begituan tuh ngelihatnya tuh lagi keren banget gitu. Lagi yang kayak gitu. Terus ada lagi yang model kayak gini kalau sekarang tuh apa boxy ya?
0: Pulpen. Boxy kan pulpen.
1: Jadi bajunya itu pas banget di pinggang, Mang. Bajunya pas banget di pinggang, tapi pakai celananya gombrong ke bawah.
0: Baju pas banget di pinggang?
1: Bajunya sepinggang aja, gitu.
0: Oh iya.
1: Celananya tapi agak longgar.
0: Si Adit suka kayak gitu tuh kayaknya.
1: Gitu ya.
0: Si Adit.
1: Kayaknya begitu.
0: Adit Givar juga gitu dia kadang-kadang.
1: Iya kan? Benar dia. Dia banget tuh.
0: Dia kadang-kadang pakai yang isakskui. Kadang-kadang pakai yang apa? Oversize.
1: Ya.
0: Kadang-kadang yang begitu.
1: Iya benar. Jadi memang lagi ke sekarang banget tuh. Nah,
0: mungkin dia pengennya pakai crop top kali
1: mungkin ya. Baru kalau crop top ada sekarang teman-teman aksesoris misalkan kayak dasi gitu, Bang, pakai kaos pakai dasi. Ada gitu.
0: pakai blazer kayak gedean.
1: Jadi kalau oversize ngejar kayak begitu ya udah style, Mang, skena banget, Mang.
0: Kada pakai celak tapi garis ya di ujung mata doang kan.
1: Kasih lagu dong.
0: Enggak. Lu yang mulai. Rambutnya kuning di depan.
1: Ada kadang 1-2 helai rambutnya yang dicat gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi teman saya juga ada kayak gitu, si Nawir tuh
0: masih highlight
1: begitu di highlight. Tapi cuma selembar dua lembar gitu kan. Belinya sasetan mungkin kan. Ada kayak begitu.
0: Lu kok ngeremehin? Ya. Kamu kok ngeremehin sih?
1: Enggak tahu.
0: Sasetan keterlaluan.
1: Mang, karena sekarang kan dijual sasetan, Mang.
0: Iya, cuma kan siapa tahu bukan pakai sasetan.
1: Ya,
0: dia pakai ini.
1: Kan?
0: Pakai balon. Tahu enggak sih pakai balon dibolong-bolongin.
1: Balon bolong-bolongin. Ada ik buat kepalanya. Kok ini cuma satu doang? Karena ya di rumah juga saya bilang itu, lah lu mau ngapain gitu? Mau ngecat rambut? Lah sasetan. Iya, jadi tuh ntar dikasih tahu, Mang. Kalau misalkan
0: di rumah siapa yang kayak gitu?
1: Saya istri tahu. Saya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kenapa sasetan? Karena mereka ini mulai mix, Mang. Jadi misalkan mau ngambil warnanya tuh hasil jadi kayak gimana? Burgundi misalkan gitu kan? Nah mereka ini nggak ngeluarin yang burgundi nih. Jadi misalkan kita belinya si brown gitu kan, terus kasih ash gray sama blue, Mang. ntar jatuhnya jadinya burgundi gitu loh. Jadi agak keungu-unguan yang kayak begitu. Nah mereka tuh mainnya kayak gitu. Nah kalau belinya langsung yang satu tup begitu, itu kan jadi banyak sisa tuh.
0: Oh iya, tapi kan bisa dipakai nanti kali.
1: Ya cuma kan warnanya jadi begitu-begitu doang. Ya mendingan nanti ganti warna lagi yang lain.
0: Oh iya, iya.
1: Gitu kalau sasetan tuh sekarang. Jadi modelnya kayak begitu tuh. Jadi bisa di mix nih color warna berapa di mix sama nomor berapa jadinya apa nanti warnanya kayak begitu.
0: Berarti kalau jangan-jangan Alener D sasetan juga tuh yang cuman segaris di ujung mata.
1: Ada yang ini. Cuman sekelingki itu pendek gitu. Jadi kan pakai dikit ya. Cuma buat buntut.
0: Gak yang gila tuh kenapa kita waktu itu berusaha biasa aja ya. Kenapa kita gak ngebahas itu pas pulang dari situ?
1: Nengel. Kalau saya sama istri saya bahas. Jangan saya takut dimarahin sama kamu.
0: Apa kata istri kamu?
1: Udah yang. Kenapa lu gak dari tadi bahas sama si Udah? Katanya gitu. Gue takut dimarahin. Gue takut dia beda pemikiran.
0: Gue berusaha menghargai. Harajuku setahun.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: My Love Ziva Magnolia dengan kata-kata.
1: Ipa.
0: Eh, enak aja lu. Parah lu, Njip.
1: Njip ya. Kalau saya Pak, panggilan saya pasti Nono. Dari Magnolia. Oh. Sini deh, AA boga bini.
0: Kayak manggil si Denol itu mah. Denol Swallow. Mau. Iya mang, si Denol mang nyaut si Denol nanti.
1: Coba settingin.
0: Pak isikin lagu Denol. Isikin lagu itu.
1: Aduh. Anyway,
0: ngomongin tentang fashion.
1: Nah,
0: karena kita punya badan gemuk, kita mah nggak banyak berubah ya. Fashion kita gini-gini aja.
1: Susah mang.
0: Yang apa namanya yang aman-aman aja kan?
1: Mau di gimana?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang aman-aman aja.
1: Mau make oversize ya selalu over.
0: Tapi kalau saya biasanya gimana sepatunya?
1: Oh iya.
0: Iya ya, karena biasanya ada beberapa yang sepatu yang enggak cocok dipakein celana apa.
1: Iya, gitu. Jadi mainnya masih di celana gitu. Ya. Kalau saya jadi malahan akhirnya untuk fashion itu lebih mengikutinya ke aksesoris, mang. Gaya untuk celana dan ya gaya berpakaiannya gitu-gitu aja, celana dan bajunya. Tapi aksesoris sih biasanya jam tangan, kacamata, sepatu, ya gitunya yang saya mainin gitu loh.
0: Pengen, karena kau pengen dapat perhatian dari orang gitu ya?
1: Bukan, karena ya nggak bisa diapa-apain tuh, nggak bisa digimana-gimanain. Misalkan kayak acara 17-an nih gitu, besok nih Agustus gitu kan, ya minimal ada sepatu merah sama sepatu putih. Jadi kalau misalkan pakai bajunya merah, sepatunya putih. Ya kalau misalkan bajunya putih, ya sepatunya merah.
0: Mewah.
1: Gitu paling.
0: Orang kaya banget.
1: Ya.
0: Sepatunya bisa begitu-begitu.
1: Ya karena bertahun-tahun celananya ganti. Jadi ada budget ya buat beli sepatu gitu loh. Ya mungkin kalau saya harus ngikutin gaya yang sekarang, setiap edisi saya mesti ganti baju. Misalkan saya lagi main outer nih, ya blazer-blazer kebesaran tuh saya mesti punya, ya kan? Atau kayak gimana? Oh paling itu nambahannya kayak dulu kan kita dapat provide topi ya. Kita disupport topi, jadi kita pakai topinya ganti-ganti kan, nyesuaiin baju kadang gitu kan. Ya kalau sekarang masih ngikutin juga topi. Nah topi juga sekarang udah mulai berubah nih mang, gaya-gayaan topi nih. Apa namanya, ada yang lebih ke topi-topi sport buat topi sepeda, yang pendek padnya gitu kan. Itu juga udah bisa dipakai main. Terus ada yang five panel yang kayak begitu tuh topinya, jadi yang gak kaku, yang benar-benar untuk, ya untuk sport lah itu kelihatannya tuh.
0: Topi golf kamu gak punya topi golf?
1: Topi yang golf
0: atasnya gak ketutup.
1: Ya oh yang tulisannya Nevada dulu ada, zaman itu mah udah lewat. Dulu kita pakai kayak gituan tau.
0: Kita siapa?
1: Zaman dulu sempat ngetren yang kayak begitu.
0: Kita mah berarti gua sama lu, gua mah gak pernah pake.
1: Nah terus saya dipakainya dibalik mang.
0: Kami kalau mau tuh kami. Bukan kita. Kalau kita saya, kan saya, antara saya. Kita dong.
1: Ya saya. Lebih ke saya sempat pakai begituan. Nah terus dibalik makainya. Paham gak tuh?
0: Atasnya di bawah.
1: Bawahnya
0: jadi si PT ngarep ke atas. Ngarep ke atas. So lucu amat ya. Segitunya kamu tuh mencari perhatian orang ya.
1: Gak mencari perhatian. Ada yang nyontohin, ya kita mengikutin aja gayanya begitu. Mau gimana tuh, gak nyari perhatian, saya diem aja diliatin orang, udah badannya gede, mau gimana tuh, mau ngumpet juga susah.
0: Gak mungkin kalau kamu gak nyari perhatian. Waktunya kamu ini.
1: Apa?
0: Nyari perhatian terus.
1: Ih, apanya sih?
0: Nah, ada ceritanya nih,
1: apa?
0: Topi golf. Itu lagi ngetren juga sekarang. Cewek-cewek itu banyak yang pakai topi begitu.
1: Yang begitu
0: ya.
1: Yang atasnya bolong.
0: Nah okay. Ceritanya si Sena nih Sena istrinya baru beli.
1: Oke
0: okay. Untuk acara outbound.
1: Oke
0: okay. Gathering sekaligus outbound gitulah ceritanya nih. Berangkatlah mereka kan, istri pakai gituan. Istrinya itu akhirnya lagi istirahat gitu di tempat yang teduh. Si Sena itu pengen melihat sesuatu lah di acara itu. Yang pinjem dong topinya. Makanya dia sama dia nih. Dia pakai bang. Udah nih. Gitu pulang ke rumah teh, belang mah. Demi Allah. Demi Allah dia cerita sendiri. Saya lagi makan gado-gado sama dia. Dia cerita maksudnya tentang hal itu gara-gara cuaca lagi panas kan. Saya makan gado-gado di tempat si abangnya gitu, terus panas banget terus kayaknya kepikiran. Kalau saya kan pernah mengalami itu muka, saya kan muka kulit muka saya sensitif.
1: Iya, kalau kita kan yang dipitain sama yang saya pakai headband itu kan kita belang tuh seminggu bingung.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Kalau saya dulu pernah tuh lagi nge-MC, langsung nyorot ke muka itu tuh berminggu-minggu tuh ngeletek tuh kulit.
1: Oke.
0: Okay. Kulit yang keringnya.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, saya menceritakan hal itu. Nah, dia juga cerita kalau dia itu gara-gara kepalanya.
1: Oke, okay, tapi bolong.
0: Belang, belang sih deh. Nyampe rumah teh, kepala gue pas bagian yang gak ketutup topinya merah sendiri. Besoknya jadi hitam. Terus seminggu kemudian lepas tapi sekepala kepalanya mah. Si kulit-kulit sebulutan gini
1: ngeletek.
0: Sebulutan tapi ngeletek ya. Gak tutup satu. Tapi
1: itu kan semuanya pasti dibuat ada fungsinya ya. Buat apa ya kalau cuman kepalanya gak ketutupin panah, cuma buat menghalau si laut.
0: Buat doang. Orang yang punya rambut. Si Seda kan gak punya rambut. Kalau yang punya rambut, tapi rambut kayak saya gini
1: biar gak ngelekep. Oh iya iya iya.
0: Contohnya
1: iya,
0: gini,
1: iya,
0: iya. Rambut yang kayak saya gini kan saya pengennya tetap kelihatan. Karena kan ini jadi ciri khas. Justru kalau ditopengin malah jadi kasihan kan, sayang.
1: Kan tapi sekarang kan ada tuh topi yang kayak gitu yang atasnya rambut. Biasa dipakai anak-anak mancing tuh.
0: Iya.
1: Kalau menang tuh pakai topi kayak gitu.
0: Ada yang kayak gitu. Nah, fungsi topi golf tuh satunya itu. Jadi biar tetap rambut tetap kelihatan, apalagi cewek-cewek kan.
1: Iya.
0: Karena kan ada juga yang percaya kalau misalnya pakai topi yang tertutup itu justru bisa merusak rambut.
1: Oh iya.
0: Saya termasuk yang itu, makanya saya jarang pakai topi.
1: Saya
0: takut rontok. Ada yang mengalami kebotakan dini gara-gara sering pakai topi gitu. Nah, tapi kalau topi golf, fungsinya itu hanya untuk menghalau matahari ke matanya dia.
1: Matahari ke matanya dia.
0: Karena kan dia mainnya pagi.
1: Oh iya, berarti zaman dulu.
0: Jadi ke kepala tuh nggak terlalu panas.
1: Zaman dulu kamu di endorse sama topi itu
0: terpaksa
1: botak
0: saya. Ya?
1: Terus
0: saya,
1: botak kan?
0: Iya, terus
1: botak
0: saya. Saya terpaksa karena saya merasa pakai topi saya jelek.
1: Iya ya.
0: Jadi kayak bawaannya juga pengen ngomong Jawa sambil nanya gini. Sampean orang dinas sampean. Sampean dinas tengen di sampean. Itu saya bawaannya. Ada tuh di YouTube saya masih pakai topi begituan. Nah, tapi karena dikasih kan mau gimana lagi?
1: Iya. Kalau sekarang nih ada juga yang lebih unik lagi nih Mang, ada yang pakai pork pie yang white brim. Jadi bentuknya kayak topi fedora. Tapi kan kalau topi fedora kan kayak bapak-bapak banget nih, atasnya kan agak lancip gitu ya. Kalau ini atasnya lebih gepeng, ngebulet dan si lidah itu jadi kayak topi cowboy, cuman enggak ada miring-miring kayak si Pharrell. Pharrell William ya.
0: Iya.
1: Ya kayak begitu, Pharrell William tuh pakai kayak begituan, ya banyak lah. Kalau di bule-bule sih yang kayak begituan itu tuh biasanya pakai gituan, lagi banyak juga nih.
0: Itu bukan gitu topinya kan? Michael Jackson.
1: Kalau topi Michael Jackson
0: fedora.
1: Masih fedora, cuman white brim. Si lidahnya lebar. Fedora itu kan biasanya lidahnya agak pendek tuh, agak tipis ya kan. Nah, kalau ini dia panjang, cuman enggak sepanjang koboi, makanya kalau yang sekoboi dilipet pinggirannya. Gitu. Itu
0: mah jadi kayak topi pesulap ya.
1: Kayak topi ya, kalau tinggi kayak si sles ya. Kayak sles topi pesulap tuh yang kayak begituan tuh.
0: Terakhir saya pakai topi gituan jadi ada ini ya.
1: Itu
0: jadi suka ngomong jadi apa prong gitu saya dulu.
1: Saya punya tuh. Kita pakai yuk.
0: Lu aja. Ih gila, lu aja. Nanti tinggal gua bilang lu badut sulap. Orang pada ngasih duit nanti.
1: Pembalap ya, pemain badut sulap.

0: Cuaca masih hujan gak sih?
1: Sepertinya sudah berhenti nih hujan nih.
0: Sepertinya.
1: Tapi, kau memang dari planet yang lain.
0: Udah, saya udah kita puterin tadi lagunya.
1: Asik ya. Sapriadi ya. Bawa kendaraan ya, Malvin? Bawa kendaraan ya?
0: Bawa dong.
1: Wah, enak sebenarnya pulang makan tahu nih.
0: Tinggal aja pak kendaraannya.
1: Asik ya, nahu ya. Coba besok. Oh iya, semua aman enggak?
0: Aman, aman aja sih. Nah, ngapain ngomonginnya sekarang sih, Nengel? Bisa kayaknya ya.
1: Enak ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Pulang sekarang enggak bisa lebih.
0: Gue tonjok.
1: Ini Bang Dey, masa pengenalan anak baru nih, apa MPLS ya, apa sih? Udah berlalu.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau zaman dulu MOS, masa orientasi siswa.
0: Betul.
1: Ya kan? Udah berlalu nih. Sekarang sudah mulai masuk ke kegiatan belajar mengajar normal. Ya kan? Pagi-pagi itu macetnya tuh luar biasa, Bang Dey. Masih tetap ramai karena hilir mudik pengantar. Dan juga anak-anak apalagi yang udah bawa kendaraan sendiri ya, sudah mulai ramai memadati sekolah-sekolah.
0: Oke.
1: Jadi asik banget nih. Nah, ini teman prodi pendengar kita ini ada yang sekolah enggak ya?
0: Banyak.
1: Banyak juga ya. Jam segini masih belum tidur berarti kedengar kita siaran ini.
0: Iya kan, ini menuju tidur.
1: Menuju
0: lagi tidur, nugas ya. lagi nugas.
1: Biasanya nugas sambil menuju tidur ngeri lagu-lagu kita putih, apalagi abis ini ada 1 jam cuman lagu nih.
0: Lu teh kelihatan bukan gak punya bahannya tuh gak? Ngomongin MPLS, ngomongin macet, ujungnya kesini. Apalagi ujungnya ada judul lagu nih. Prihatin. Saya jadinya makam. Saya prihatin, saya iba.
1: Kasian ya kadang-kadang ya.
0: Udah berapa tahun coba siaran sama saya. Nggak ada bahan banget kayaknya. Sampai kayak gitu-gitu diomongin.
1: Bahannya tadi masa orientasi siswa udah beres. Tapi inget gak, masih punya memori gak tentang masa orientasi siswa dulu?
0: Masih lah. Suruh nembak kakak kelas.
1: Apa?
0: Suruh nembak kakak kelas.
1: Suruh nembak kakak kelas. Kalau saya tuh,
0: saya nembak ke salah satu kakak kelas yang memang dia request waktu itu. Padahal saya sukanya sama satu orang lagi.
1: Aduh, tembak saya dong gitu ya, depan teman-teman semuanya.
0: Gak gitu, gini, lu mesti ke gue ya gitu. Iya kak, ya kan daripada kayak yang lain yang gak pengen.
1: Iya.
0: Dia baik dong berarti membuka diri dia.
1: Mengamankan ya, kamunya. Itu.
0: Saya masih ingat namanya tuh Teh Ririn.
1: Oke, itu satu tingkat apa dua tingkat di atas kamu?
0: Satu tingkat. Yang saya pengen sebenarnya dua tingkat di atas saya.
1: Oh, abang kelasnya dia, kakak kelasnya dia. Kalau saya tuh masih punya rasa sedih, Mang. Karena kan saya tuh gak pantas botak ya.
0: Oh iya. Dulu juga Mas Dito tuh botak tuh. Dia sekelompok sama saya dulu.
1: Dia jelek apa sih ya?
0: Jelek banget. Sekelompok sama saya, nama kelompoknya Baki, baru Dak Pangki. Suruh bikin geng outbound-nya kan.
1: Oke.
0: Okay. Geng terakhir tuh suruh bikin kelompok outbound tuh, terus dikocok namanya. Temu nih saya mau anak Cilepeng ini satu nih kurus ya kan, halanya botak.
1: Itu dari sekolah saya.
0: Terus ini. Apa tuh? Tapi paling kreatif, dia bikinin lagu jingle gitu-gitu tuh. Ini orang jago sih bikin lagunya gitu. Nah, itu tuh. Dia botak. Kalau saya kan emang dari SD udah botak.
1: Oh iya, berambut tuh baru sekarang-sekarang ini ya, pas kuliah ya?
0: Kuliah
1: baru mulai berambut.
0: Botak lagi.
1: Sempat gondrong juga. Ya kan? Sempat diikat dengan rambut jagung ya, kayak jagung begitu ya. Nah, kalau saya itu, Mang, masalahnya, Mang, kepala saya ini kan peyang ya, penyok. Terus kan berlemak. Ya kan?
0: Kepalanya berlemak.
1: Karena gemuk kan,
0: lemak. Lembek kalau kata si Atot. Dek, kepala lu lembek.
1: Ih, kepala lu empuk banget.
0: Gak ada otak. Gak ada tulang tengkoraknya tuh gak.
1: Makanya dibilang blon ya.
0: Makanya prihatin gitu.
1: Nah, gegerenjulan, Mang. Jadi kan kamu tuh bentuk kentang itu kan gak ada yang mulus-mulut ya?
0: Kayak gitu ya?
1: Kayak begitu, jadi ada yang penyok sana, penyok sini.
0: Serius?
1: Kayak kingpin.
0: Itu bukan penyakit tapi. Ini sebetulnya penyakit. Udah periksa belum? Sebetulnya itu penyakit berbahaya, penyakit kardiovaskular anjir.
1: Gak nyampe satu hari ini coy. Gak nyampe satu hari ini hidup cakal itu penyakit.
0: Ya siapa tahu dia jinak. Dia tuh kasihan sama kamu.
1: Kayak anjing piaraan nih penyakit.
0: Terus terus terus.
1: Gitu, jadi asal tuh pantes gitu. Jadi apa ya, jadi kepalanya kecil nih atas nih, ya kan, dari arah atas tulang pipi nih, dari pelipis mata ke atasnya kecil. Terus pipisnya gemuk, ada temboloknya bawahnya ya. Ada lebihannya nih kan, double chin lah kalau bahasa kerennya zaman sekarang nih kan.
0: Itu bukan double chin lagi tuh.
1: Oh, ini bukan chin lagi, makanya
0: double head. Itu kepala juga cuma kecil.
1: Kepala yang mau tumbuh lagi.
0: Kayak musuhnya si Man in Black, kepala kecil di belakangnya ada. Terus kamu di bawah.
1: Kalau ditembak ya, terus muncul lagi kepala barunya. Yeah. Ada yang kayak begitu kan. Nah jadi aneh bentuknya. Di atasnya kecil, di bawahnya tuh begelambiran begini. Jadi aneh aja gitu loh. Terus gak kebayang kalau sekarang saya harus mengalami. Ini pipi sudah mulai jadi kayak bulldog ya, karena memang keturunan dari keluarga saya kayaknya ras bulldog nih. Pipi ini turun biasanya.
0: Udah mulai turun.
1: Udah mulai turun. Jadi mesti tarik benang. Kayaknya udah mulai mesti ada perawatan nih kayaknya. Ya. Jadi kalau misalnya kebayangin kepala atasnya kecil, botak, gerenjul-gerenjul, terus pipinya turun, itu pasti wujudnya berantakan.
0: Tapi saya penasaran sama kepala kamu yang ada gerja-gerjul itu. Kamu gak coba tusuk pakai jarum? Coba tuh itu cenang sebenarnya.

0: komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
1: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
0: Sorry bang.
2: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: sederhana.
1: Apa?
0: Lu sautin kek.
1: Ya.
0: Masa apa?
1: Apa? Sederhana namun apa adanya. Maksudnya gitu, apa adanya. Kan sebelum beres, sederhana apa adanya.
2: Pakai nyoles. Pakai nyoles ya. Pakai nyoles. Gue Patrick juga nih. Ngerti gue di Patrick lu?
1: Di Patrick bukan sih?
2: Di Patrick tuh digini entah.
1: Di selepet itu.
2: Pakai ngoles. Gila lu. Udah salah pakai ngoles.
1: Tau gak ada teknik sambit pakai batu ceper?
2: Tahu.
1: Yang bisa jalan di atas air ya?
2: Tahu.
1: Keren ya itu ya?
2: Iya.
1: Pocel tuh mah kenapa lu?
2: Mau lu digituin. Hah? Dulu teman saya ada, dia gak punya rambut. Terus terjadilah kerusuhan gak main bola. Bocel bang,
1: ketimbuk palanya. Jadi pitak gak ya? Itu bisa luka gitu tuh, gak mau tumbuh kan? Gak mau
2: ya pitak tuh kan kecabut sama iya. Ininya, jadi sama karakannya, kulitnya.
1: Itu kan, kalau apalagi kalau harus ada jahitan bang. Gak tumbuh itu rambut.
2: Gak tumbuh. Bocel.
1: Atau juga pernah bang, dulu mang. Kepleset di tangga. Bocel ya, somplak palanya.
2: Oh gitu.
1: Ada somplaknya dikit ya.
2: Saya tuh suka penasaran sama orang-orang yang gak ada rambutnya ya. Teman-teman kita kan udah mulai banyak. Ternyata mereka tuh kesian tuh bang. Kalau panas tuh panas banget bang.
1: Untuk orang botak maksudnya?
2: Iya. Jadi rambut kita ini tuh fungsinya memang buat menghalangi panas.
1: Menghalang panas ya.
2: Jadi pada saat yang mereka gak punya rambut itu ternyata sakit ke kepalanya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Ini banget kali ya. Kalau saya emang gak tahannya nih. Kalau misalkan awal-awal cukur nih, kalau dibotakin atau dipendekin masuk angin bang. Masuk angin jadi liar kepala terus kena.
2: Jangan pusar kamu di kepala itu kali. Orang masuk angin udah dipusar biasanya tuh. Kata orang tua zaman dulu. Di kepala kali pusarnya. Itu gerunjul-gerunjul itu pusar bodong. Pusar bodong kamu itu sebenarnya. Tahu gak sih? Yang gerunjul-gerunjul itu pusar. Cuma bodong, tahu kan pusar bodong.
1: Perutnya ngelipet.
2: Iya. Nah itu. Aneh banget masuk angin ya jadinya.
1: Masuk angin jadinya. Kepala aja itu sensitif jadinya. Kalau saya tuh bagian sensitif saya tuh kepala, Mang.
2: Oke.
1: Jadi misalkan gini nih, saya tuh paling malas ke tukang cukur rambut, ke salon untuk perawatan rambut, gitu kan? Tunduh mang, nggak bisa dipegang nih kepala nih diusap-usap nih, pasti tunduh gitu kan? Makanya kalau udah masuk ke tukang cukur rambut, mesti yang benar-benar seger banget, mesti yang fit banget nih, karena biasa nunutan, rambut disisir-sisirin gitu loh, nunutan mang saya biasanya mang, kacau banget gitu kan?
2: Seolah-olah kamu itu kalau tidak dalam keadaan seperti itu tidak nundutan.
1: Enggak sih. Saya memang
2: sama aja, enggak usah nyalain tukang cukurnya, enggak usah menyalakan prosesi cukurnya. Ya. Dulu almarhum abang lu itu zaman pet setiap hari ngupload video lu tidur. Ih, gila lu.
1: Lah tidur itu
2: gara-gara cukur, gara-gara cukur. Enggak, lu mah
1: biologis.
2: Lu mah diem aja juga.
1: Ini saya tuh pakai modenya kayak komputer, Mang, untuk ngirit daya. Jadi daripada energi terbuang sia-sia gitu, set shutdown sebentar aja gitu. Apa sih namanya shutdown ya?
2: Sleep mode
1: ya kan?
2: Ya kalau enggak gini aja biar menghemat daya. Lu hemat juga oksigen. Lu nggak usah napas. Selama lu itu lu nggak usah napas. Bisa nggak lu? Atau gua tutupin deh hidung sama mulut lu. Ya tuh sleep begaya sleep mode menghemat daya.
1: Jadi pas
2: memang lu mau pelor.
1: Pasti pagi set siap ada apa gitu langsung kerja lagi siap gitu. Siap siaga itu teh lagi mode siaga sebenarnya.
2: Tiap hari abang lu nguploadin foto lu lagi tidur dengan caption gini, enak deh dia bobo terus. Enak dia bobo.
1: Di manapun ya Bang ya. Di manapun ya. Saya tuh pernah ya. Dia tuh nanya kayak begini, "Dek, kenapa sih, Dek? Gula." Karena kan pernah bang bayangin ya. Dekor nih mang, dekor ya mang ya. Kan saya suka gabung sama anak-anak dekor nih kalau event bang ya. Tidur di atas karung dekor itu teh kotor dek. Enggak udah dibersihin.
2: Ada gitu. Iya saking nggak tahan ya lo. Aneh.
1: Gak boleh disenderin.
2: Aneh. Sengantuk-ngantuknya gue kalau tidak nyaman gue gak akan tidur. Gue akan mencari kegiatan tak gue jalan-jalan. Ngapain, jalan kaki.
1: Makanya ya. Sering muter-muter kalau event ya.
2: Iya.
1: Ya gimana lagi ya.
2: Gimana lagi. Ya gak usah nyalain tukang cukur lu.
1: Terus di gulungan karpet.
2: Pernah juga.
1: Udah lagu lah.
2: Sumpah malu-maluin banget. Enggak, gue mau takutnya lu sangka karpet juga lu.

0: Oke lah Tuan Bro 2, kayaknya kita mesti menyudahi kebersamaan kita dulu nih.
1: Tapi minggu depan kita bakal ketemu lagi nih di jam yang sama dengan waktu yang sama.
0: Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran dari tadi jam 9. Mudah-mudahan semuanya happy ya.
1: Dengan bahasan-bahasan kita yang makin kesini makin menarik tentunya.
0: Makin menarik. Ya sudah kalau gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan teman Bro 2.
1: Tapi jangan kemana-mana. Karena abis ini ada jazz musik, satu jam cuman lagu.
0: Kita tutup dengan lagu dari Andin dengan Naksir, yang dipromosikan dengan cara yang unik sekali oleh Andin dan suaminya, di mana mereka itu memakai mobil hijet, terus pasang spanduk-spanduk gitu, terus si Andinnya joget-joget di pinggir jalan.
1: Kocak ya.
0: Lucu banget.
1: Gaskeun.
0: Gaskeun, teman-teman. Saya Dilita Munan.
1: Saya Satria Panji undur diri.
0: Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Prodway FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Prodway FM. Satu jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: hewan Proa? Udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini akan ada aku Ideal yang nemenin kamu di sepada pagi ini. Dan teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 pagi nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan Jazz Music. Dan aku bakal mulai temanin kamu dari jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 Jazz Musicnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kemerdekaan adalah momen berharga, tapi perjuangan untuk mencapainya jauh lebih berarti. Mari terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Ahmad Syafi'i Ma'arif.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Aku Idel nih, bakal nemenin kamu pastinya di pada pagi ini. Dan balik lagi setelah tadi kita mendengarkan alunan jazz music di pagi hari ini. Dan teman Pro 2, aku bakalan update pastinya ya untuk kamu gitu ya, info-info yang lagi happening. Kira-kira bakalan ada info-info apa nih di hari ini teman Pro 2. Dan sudah pasti juga di pagi hari ini gitu ya, aku akan infoin kamu soal cuaca di pagi hari ini atau mungkin sampai ke malam nanti ya teman Pro 2 ya. Dan juga akan ada begini di pada pagi ini atau berita pagi ini. Nah, kira-kira akan ada berita-berita apa di pagi hari ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali pagi kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih, mungkin biar kamu lebih melek lagi gitu ya, lebih up lagi. Ini dia Kupu-kupu dari Tiara Andini. Enjoy teman Pro 2.

0: Bro, bro, awas bro, bobong dulu nih sampahnya. Nah, beres deh.
1: Apaan tuh?
0: Ya sampah bekas kita camping lah bro, apalagi?
1: Kenapa dibuang ke laut?
0: Emang mau dibuang kemana lagi bro? Gak ada lagi nih.
1: Kan tahu di laut tuh banyak kehidupan, ada ekosistemnya. Kalau rusak gimana?
0: Ya tahu sih, tapi mau gimana coba?
1: Ya diambil sampahnya bro.
0: Berenang nih bro?
1: Ya berenang, ambil sampahnya.
0: Iya dah, berenang deh, berenang.
2: Mari, sama-sama menjaga bumi Nusantara ini tetap aman lestari, agar bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di dalamnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kerja hari ini.
1: Waktunya Cuha ini di pagi hari ini, teman perdua. Dan ini waktunya aku nih ya, infoin kamu nih, kira-kira hari ini akankah terang benderang gitu ya cuacanya, atau mungkin justru akan turun hujan nih. Ini supaya persiapan kamu juga untuk melakukan aktivitas di hari ini lebih matang ya, teman perdua ya. Tanpa berlama-lama lagi, teman perdua, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia info dari rekan BNKG, ini dia infonya.
2: Hai sobat RR dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, mari kita simak info cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya hari ini pada tanggal 27 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan, mulai dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di rentang antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, meskipun langit cenderung cerah, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di beberapa wilayah Jawa Barat. Pastikan Anda tetap berhati-hati berkendara dan amankan benda-benda di luar rumah yang mudah terbawa angin. Informasi cuaca terbaru terkini diperbarui langsung oleh Perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa memantau di media sosial resmi @info_bmkg atau melalui aplikasi mobile info BMKG. Pergi ke pasar membeli markisa, singgah sebentar membeli pepaya. Langit cerah, angin berhembus kencang terasa. Hati-hati di jalan dan tetap waspada. Saya Diana Hertanti, pamit undur dari info cuaca. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
1: Itu dia tadi, teman perdua, info cuaca di hari ini. Diingatkan hari ini tidak ada hujan ya, teman perdua ya, terpantau dari pagi sampai malam nanti kemungkinan akan cerah gitu ya. Dan untuk kamu mungkin persiapkan aja gitu ya peralatan-peralatan, mungkin payung kali ya, karena memang katanya juga cuacanya 34 derajat Celcius. Jadi untuk kamu mungkin yang pakai kendaraan umum kayaknya agak panas ya, kalau jalan kaki gitu dengan tidak ada pelindung apa-apa gitu ya, teman perdua. Gimana pun itu, disesuaikan saja sama kebutuhan kamu, teman perdua. Oke deh, segitu dulu, teman perdua, cuha ini di pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, waktunya aku infoin kamu ada berita apa di pagi hari ini nih teman Pro 2. Dan ini kayaknya juga salah satu info nih yang mau aku bawain, kayaknya kesukaan para pecinta sepak bola pastinya ya. Karena nih siap-siap ya teman Pro 2, Jakarta bakal kedatangan dua raksasanya Eropa yaitu Chelsea dan juga AC Milan yang katanya nih dijadwalin akan berduel gitu ya dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 teman Pro 2, koreksi ya. Dan kerennya lagi nih, katanya memang pemerintah kita ngasih dukungan penuh ya supaya pertandingan ini tuh bisa berjalan lancar gitu ya, mulai dari persiapan sampai juga koordinasi lintas pihak. Dan kayaknya juga gak bakalan jadi tontonan yang seru aja gitu ya buat pecinta bola, laga yang satu ini sih pastinya kayaknya ya udah diprediksi bakal ngasih dampak positif juga pastinya ya untuk pariwisata, juga transportasi, hotel, bahkan sampai mungkin promosi Indonesia ke dunia ya, karena ini bakal disiarin ke puluhan negara juga teman Pro 2. Keren banget ya. Nah jadi teman Pro 2, kira-kira siapa nih jagoan kamu, Chelsea atau AC Milan nih?

Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

kedua ada info yang keren nih dari dunia e-sportnya Indonesia. Nah katanya nih di ajang e-sport World Cup 2026 Onyx gitu ya berhasil lolos dan katanya bakal bertanding lewat beberapa divisi nih. Katanya tuh ya dia Onyx nih ya gak cuma siap tempur di arena gitu ya, tapi Onyx juga katanya bakal ngenalin kampanye terbarunya gitu ya, yang bertajuk Beyond the Bone yang terinspirasi dari dunia aviasi. Nah ini tuh kayak apa ya, ibarat pilot di kokpit, terus para atlet e-sportnya juga dituntut untuk punya disiplin yang tinggi, terus juga kerja sama tim yang solid dan kemampuan ambil keputusan yang super cepat di bawah tekanan. Nah semangat itulah katanya memang yang jadi bekalnya Onyx nih untuk bisa terbang lebih tinggi di e-sport World Cup 2026. Dan kalau kamu lihat ya kostum yang dipakai sama Onyx gitu ya, itu benar-benar kayak lagi jadi pilot gitu teman Pro 2, keren deh pokoknya ya. Kita doain aja nih semoga Onyx bisa kasih hasil yang terbaik gitu ya, dan pastinya bikin Indonesia jadi makin lebih bangga lagi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Asosiasi Liga-Liga Eropa resmi menolak rencana FIFA untuk menjual saham Piala Dunia kepada investor swasta. Organisasi yang mewakili Liga-Liga Profesional di Eropa itu menilai langkah tersebut dapat mengancam fondasi sepak bola dan membuka peluang kendali jangka panjang pihak swasta atas turnamen paling bergengsi di dunia ini. Presiden European Leagues, Claudius Schäfer, menegaskan Piala Dunia bukanlah aset pribadi FIFA yang bisa diperjualbelikan karena nilai kompetisinya dibangun oleh liga, klub, pemain, dan juga supporter. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut usulan tersebut masih sebatas proposal dan akan diputuskan melalui mekanisme demokratis oleh 211 asosiasi anggota FIFA. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal nomor ganda putri Mubadala CTDC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rothfield, yang menjadi unggulan kedua, Aldila tampil dominan saat menyingkirkan pasangan tuan rumah Claire Vigneault dan juga Anna Smith dua set langsung 6-3 dan juga 6-2 dalam waktu 1 jam 13 menit. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Aldila di rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sebagai persiapan menuju Grand Slam US Open 2026. Sebelumnya, Aldila sukses meraih gelar WTA 500 di Bad Homburg Open dan